0: せ、明日は会おうと思います。Kiva hozou kababagulu. Abal tawasi montok di apagat doit kaganan pemohisan iki hizab papatod hozou isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Opoy tutun diozu kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinejonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti, songian papatod hozo kababagu, montok penohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email, kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana, id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodonu, montok penohinasan mositino, dan kavo mp3, om nekonop yampai do ooiton, paisasanan CD, kointahangan di huhumozo toiko profile artis ngan di minonupu om naki hazagan doit online nung kibano montoko paihan di hobi paingonop kokomoy do splats hazag di Facebook hiburan om music RTM Sabah om naki carta lagu artis Sabah.
1: Om tu miang bus kau dah mungkin kau di hozo kau bagu tay ke ida babazan kau pihan kebahan tapi naik kau om hozo dah sumusu titi hozo mata di Peter GPU ioi tanda ama su tanon hozo pini yang petan di Richard Bernard Mikil om lagi di Alex Mojingol kada konini ginavo om su tanon hozo mata di Betty John Tinus minogohos kasanangan kaditi dan kusahimban no boss kadazan kana kinangot ako hodzaw kapabagu no kusahimban no boss kadazan.

0: Malaysia, AMIA dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah...

0: Apatutatuhun ngavi itpogun Malaysia tumihabus papavakas pisompuvan sebagai ontodonon kevakasan om nagitimpu mikot da pogun di hobi mokongo om kivakatanan. Penuaan politinga pinobos di komoduvoh guan Montili Datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi om nagidi Datu Sri Fadila Yusuf Mazahazagan misuvai dari Facebook nga video ho. Kopian dot miampai kepenan dekan tadau Malaysia di kunyab. Om nobos di Datu Sri Ahmad Zahid tadau Malaysia pepusau do kafakasan pagun po nga mozo pisan do tuhun ngavi di no season do mantad magisu suvai tinau ugama ko basanan om non todonon. Namo tino dait pason kopion dot kepenan dekan tadau Malaysia duvongai bu duvong pada manom na bos di Montili it kopisan huguan Montili sama om Sarawak Datu Mustafa Sakmud apatut pabuon o MA onom ngopodom tohu sebagai susuzan paguhudan kinantakan kebangsaan. Moy podahino niho sunduvan kinoponui dengan Malaysia dait pagi gizon do putitikit tuhun ngawi. No bos isidah keponjolan MA onong mapadam tahun na po nga vokon tanggungan do kepelintahan madani may kotihambus onuan pagintangan o kapatutan o do sabah om nagi Sarawak mozo ko tulan undang-undang pisampuvan. Namot din na mazahazagan dahit Facebook na bos di Montili pinagangan suang pogunom taguno dahit pogigizon Datu Armizan Muhammad Ali okon ko nakotod o MA onong mapadam tahu di kahapas no todo o undang-undang pisampuvan nga nakotihombus na givagoy ho tanggungan di nakatanto kakal ko sudong mantadi no suon di sida o savia vitinimungan mamalati hogod om komozon na tadaw Malaysia miyampay monaymok kinapayimbuhuzan iso da mantadi ho kotulan pinondian inosaynan di ho iminonuilong napagun inonapong nga article vahu MA onom kapadam tahu. Tadaw Malaysia papasaw da tuhun ngavi kokomoy kapapanaw kinapanui dengan pogun om nagining kokoton kiguno sabah dahit kinapanui dengan pisampuvan Malaysia. Nabos di Kumaduvovo Zone Montili Datu Iwan Benedict koy mazan na sabah damantan magisusuvay tinaw ko basanan om ugama na po nga papadadi ko pagisusuvazan diti na vokon kavakasan tagazo pogun. Mantadi na apatut tihambuson tamangano pihumagan magkipapantang om sunduvan mamalati day tiso om tiso. Om na bos disirated ontok kapangadatan sambayang kapanandakan tadaw Malaysia duvong ay bu duvong po naman om it pinampang.
1: Apang tonibo tadaw bayan.

Ya teman yang ngapain kan hozo mentadi Presley Petrus konsikan bikin apa no mina kompita toko udah jam ke vahu himang pada 4 menit do nunggu sebab nadi dari pokok toko om naya ya timpul toko udah nunggu seimbang no bos kerjaan di teman aku ngamenap kuno om ma via via nadi om ketahuan insan pokok mari dia zu tu mina kau vang dogo mentadi jam ke 6 do nunggu sebab apa kira nanti di topi naik tengah tambahut di mentad po di jam ke 4 minit po do min susu vab mungkin nang auditi kesehimban do bos kadazan ketuhadan kemari di Yesus Sari Abi maka ikut tako na di day timpu do tovi di tingi kesehimban do bos kadazan hisan ku Yesus do hozo do tovi mentok do kesehimban tako do nung suvab di ting hozo mentadi Benjamin Malating koniap baino om suvab dito kaditi om mentano di no do day timpu di gisaw mo kesehimban do bos kadazan dahil ako pong avi na namot, om tabi pipabasan. Mantalogo, DJ Pete, om babay.

0: 书
1: 萨巴 VFM 你的凉拌，
2: 有时候怕他来得迟，有时偏偏去得早。
1: 萨巴 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makanan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia, madani yanabar. Kita bertemu lagi di Nakan Tasa Pupitu September 2020 yang bersemuan ke 5 Rabiul Akhir 1440 Wau Ijra Lawa Amis. Bersama ke DJ Z. Ya nabar mi, sihat pat. Terima kasih pemenai sahabat VFM. Saran sama alap banyak. Jadi dokon biasa kita bersaran sebentar telu jam. Lekat jam telu ngapun jam 6 kang ke muap. Diam segmen bok-bok pabaran ko pandayakan ko. Betiru lo amis, kita main teko-teko dan. Okey, aku sebenarnya ni untuk kau dan baik peluang aku tahu. Boleh post kena cerita Facebook page sahabat VFM. Kamu boleh komen me. Aku akan live kang tak jam 4 ke. Kita cerita pasal tuku-tuku dan. Tapi aku untuk kau dan Peter Sobe yang kau sang-sanang kata, yang susah ke yang sanang ke. Coba send bi, send na. Dan bi takkan dia pun WhatsApp. Kusung tiga siam, pas siam kusung. Pitu wow, pitu wow. Jadi aku akan hendak ni kang semua-semua kau kamu ke. Lepas diam segmen pemupusan menek-menek lagu kok. Sementara kali abar-abar dia melatak jam 5 ke muap. Jadi tak ada mangi ke mop tu, terus dia bersama kau Kitty. Kau, engkau pandina kan sebagai panduan muslim kau muslimat semimon. Kita sama-sama akan mengkali azan asar tak jam telu sepuau minit ke mop tu kawasan kau tak kena balu. Kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi kita break dong kau lagu lekat tak Soro Basri Bon yang mak ku. Kok ngintam-ngintam. Paling kok aku ngintam kalau lagu tu. Terus kem telepon mak bibi tiru sanang je kok yang mak. Amun yang kakak lun lagi barat jomba mak video call je. Okay. Kita kali ada lagu tu. Tak sama. Ada panas.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Putra Timika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang bengen risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek no tabangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin. Bersomo RTM, teman setia anda.

0: Mop tu baru dok buka ti. Jadi kita akan kongsi kau kam sekejap lagi tajam 4 tang ngam-ngam jam 4 kang baru aku kongsi kau kam yang kasih got kodon ti dembangi ke Mop tu ta edisi 17 September 2026. Terima kasih Bang Andina kan yang taruh setia bersama kau kita dembangi ke Mop tu. Kakak lagi bersama kau kita kakak lagi mekale. Siaran sama Alap Bana kok. Terima kasih Kak Panas. Sebelum kita baraja mau sambung lagi cerita itu, aku ingin sekongsi lah kau kam dinakan nah pian kajian cuaca untuk dembangi ke Muap tu inan tu bayi peneluak baru si jam 3.30 ke Muap si 17 September 2026. Am kiti ngendak dan bila Sabah yang tua uran you know bagian Tawau, bagian pedalaman, bagian Pensiangan, Beaufort, Kuala Penyu, Kopan Membakut, bagian Pantai Barat, Kopan bagian Kudat, Kota Merudu, bagian Sandakan, bagian Teluk Pitongot, Kinabatangan, Sandakan, Kopan Labu, Kopan Sugut, Kopan wilayah Persekutuan Labuan Ngabu jam 6 ke Muap Amis 17 September 2026. Amun sini aku pun dekat meluar si kau uran uran ngeremi tak siko. Jadi pian tatungan bidinakan mungkin boleh kongsi kau kita demangi ke Muap tu. Kau pian keadaan mengkame mungkin boleh kongsi kita. Kita ampun live TikTok pan si bau dah pasang ti. Terima kasih yang hendak kita itu. Sekejap lagi aku akan kongsi tekodon kau bangan dinakan semuanya mekale kita lekat live ka mekale kita lekat merumah ka. Kau minggu-minggu jono tungan bibi tiru dinakan. Mudah-mudahan kamu semua diam keadaan sihat-sihat jo selalu. Jadi aku akan buka tekodonku kang ngam-ngam tajam 4 kemuap ke am kami ngendak sita kami pun Facebook pes apa BFM pansi undo bayi kongsi kume teko do ni mungkin kau boleh kongsi ndak medical jadi bayi kongsi kume medical lagi nak kumi tu jadi mendo kau lah bara Amir dola uran lah tu DJ Amir minggu uran amun kepayan sini uran kok jadi engkau pian cuba mungkin boleh kongsi kau kita sebelum kita posok dem segmen starus ni tu kok segmen jam 4 barat ni mitu kebi barat ni uran ko. Assalamualaikum DJ Z. Berapa pencari ikhlas ko. Terima kasih tabangan Dina kan semi mana. Jadi tarus dia bersama kok kita temangi ke Muap tu pad-pad de ko sambil-sambil kita berdayak dok kita dau. Bok ku kang muka. Aku pun tu kodon untuk debangi ke Muap tu. Kita berdayak dok dong ko lagu kita ke Suara Aziz Omar ko Pan City Virus. Alud, alud sama. Asaran sama. Alap bana.
1: Ha, kungkat ne kom. Runsai no kite, dano kom nung prasa, runsai no kite, pungkat no kom.

Sahabat BFM, saya dan sama Leban Nadine akan terima kasih kakak yang bersama kau DJ Z dan bangi kemuap tu. Sekejap lagi kita posok diam segmen tukar-tukar dan tak jam 4 kemuap. Kita baru masang live di TikTok Sahabat BFM si

Serati Mika, dikau lekat telur rakyat Malaysia, ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan, ni umuran 16 ngabut 24 tahun, lebih 25 pedatus ngodop tekonan, lebih kok bimbang, sumat selumput telur pedatus calon SPM 2025, teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental, anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan, yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan, tinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, mitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran ko dayagan.
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko sadam. Teko tekodon. Ling tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: 予定。
1: Assalamualaikum Medina kan yang nabar kita kakak lagi. Bersama tak siaran sama Alabana dia mangi ke muap tu kok. Dokon biasa tak lau amis kita bengen segmen teka teka don. Oi singam lek kunat ni ah. Segam kasih gak?
0: Ngam bana.
1: Okay, yang hendak kita temangi ke muap tu, terima kasih kamu boleh hendak kami secara live tak TikTok sama BFM. Jadi dongam tergegak benduangan mai betiru.
0: Jarang-jarang kok.
1: Ha, ya sebut no.
0: Niko aku tak office sambil aku ngendak uran ngerentubuk
1: ah.
0: Niko alap show amun somo-somo kok ji ngeramaian siaran sama.
1: Wah, get it Zigo ah. Alang kalap show aku pun pengen set gitu tu.
0: Kok kamu mesti note aran pengelola. Jadi aku pengelola bi, jadi kamu mesti note arahanku.
1: Baik peng. Okeylah. Kita program-program ni nak hantar sama BFM Saran sama mana-mana. Okey, betiru tu si sebana ni kau. Aku tu dayak banana atas ikut tu.
0: Gini.
1: Sebab kita diam tekodan tau. Bersusah banana aku berpusing-pusing memia aku amun tekodan dan bangi ke map tu mi.
0: Ya, terhati bio sampai lompat-lompat si benda mu tekodan tu. Barat aku susah. Yang unik bana kau ampun tekodan tu lingku. Rupa-rupa ni aku pun ni kau jawab. Jadi harapku bangun dinakan yang sedang bersama mekala itu ataupun hendak kita live tu, tabangkam menjawab soalan tu.
1: Okay, sebabnya ni Mi, uno si bepelu aku awal-awal tapi dikau je si bepelu aku. Bepelu aku si dikau bok-bok tak kami yang pun Facebook page Sabah VFM. Me tapi nak aku tak bahasa Melayu lah Mek kok. Yeah. Jom mau boleh ngito, jom mau boleh ngerati dia diri kok. Jadi kan boleh ngendak kami Mek tak. Ini Facebook ke. Un bayi kungsi-kungsi Mek. Jadi kan pun boleh pun ngejawab Mek. Yang ngendak kita mitu pun boleh pun ngejawab mitu. Sabar. Susah mana menuka Mek. Dia buka aku dah dawa. Okay, I know pasok.
0: Ini bu.
1: Okay.
0: So kau ni kau gidi je norak pula instrumental tu.
1: Parah ni kamu instrumental tu Mi.
0: Bana.
1: Okey okey, aku pun teka dan bok-bok.
0: Okey, pekale bi ah,
1: pekale bi bana-bana.
0: Pantun tu anu teka dan tu.
1: Kita pengen doka aja tau. Teka dan tu santai-santai aja tapi bana pan.
0: Santai-santai minum kopi.
1: Sodon ni. Okey. Okey, inan tu kata kini, teka-teki bok-bok.
0: Teka dan lah kok.
1: Un spukau ding diam dembua akuarium. Sepukau ding diam dembua akuarium. Dua kau matai. Jadi tempendang ai ding eh. Okey. Soalan.
0: Sepukau ding tak diam dembua akuarium. Jadi sepukau ding ni dua matai. Jadi tempendang ai.
1: Jadi tempendang ai. Soalan bok-bok.
0: Okey. Kedua.
1: Soalan kedua.
0: Awal mana kau tito ni lagi jom mau ngejawab. Okey.
1: Pasal dia boyo tese.
0: Okey okey.
1: Okey mi. Soalan kedua. Kedua. Yeah. Soalan ni. Ngini boyo tak diam buek nyak ngasau jom remangi.
0: Ngini boyo tak diam buek nyak ngasau jom remangi. Mungkin keseson. Ataupun
1: okey, ngini cuba sekamara.
0: Atau boyo jomo ben ilmu macam aku. Aku amun mandi suang nyon boyo bani ngasau.
1: Pasal yen. Ben ilmu.
0: Kro induk boyo aku.
1: Bara ayu sungko do kau teman DJ bara ni.
0: Lagi-lagi bang ni nak yang lain.
1: Lagi-lagi tulis pida. Balikan di soalan ni ah. Soalan bo esik ke un sepu kau ding diam di kau akuarium.
0: Okay.
1: Dua kau matai tembendangai dinge.
0: Ya.
1: Inan tu di kau titik dua mat. Yen situ tempinai.
0: Mungkin yang ngiro gandum.
1: Okey, baru user teman dua nyam salah ni. Ngejawab jokam. Lepas saya soalan kedua isi, ngini boyo tak diam buek nyak ngasau jomor mangi.
0: Wui, terhati nu amun pasal boyo remangi boyo tu tinget ku tak. Un jomo minggo ya. Orang ni tenggiling. Kelipat ku yo jomo minggo. Pengkan ke minggo. Yo.
1: Ini yang marak tenggiling eh.
0: Ni selalu aku ngito yo mesi.
1: Salah ngujak dia agak aku ayo sungkoi ke.
0: Mungkin dong,
1: boyo dang dong salah ngija ah dokoratan mana terus jadi ni.
0: Ya, ni tetap ku. Aku ni tetap izin ni tetap zi.
1: Yang soalan boyo eh.
0: Eh boyo ni lagi lengan tu kok. ngini yo. Berdora doni. Okey dinakan. Tak bangga ni nak kena sedang bersama mengkali tak kemuap tu. Sepum buat ding. Sepu kau ding.
1: Sepu kau ding.
0: Sepu kau ding. Tak diam akuarium. Dua air matai. Tembandangai.
1: Tembandangai.
0: Soalan nombor satu. Soalan nombor dua. Ngini boyo. Niat mangan.
1: Niat
0: ngasau jomor remangi. Sebab jomor ben ilmu.
1: Ilmu yang si.
0: Aku dau-dau kok. Aku dau-dau kok sebelum mandi suang undua binoso.
1: Yang dua ni mi.
0: Ini aku boleh marah mi. Tukang jomor nut-nut jadi boyo. dua ini bosoku. Deminggu melimo.
1: Jadi aku tilo dah dau.
0: Sangkan no. Likau bana jomor macam. Wah lawak DJ, lawak Uy. DJ. Pengendan gaya aku tu yang keropang. Induk boyo DJ tu linggai.
1: Mi.
0: Tapi ni amal kula sebab boyo tu ling jomo amun tak amun tak bahasa Melayu ni ha. Amun dela boyo tu ling jomo dela yang
1: beramun nak apa nombor 2 gambar boyo barak ni mi. Sebab gambar boyo barak ni.
0: No barak gai om barak barak jomo mitulah ko. Sien yang pinau boyo Yo iko bana bujang ni.
1: Iko bana bujang ni. Okey. Barak ayu sungko sebab goyo boyo getak DJ barak ni. Barak tenggiling teman wow. Dua kau ai guring ni DJ.
0: Alap so dingin ya.
1: Si? So den ni ding kuruk.
0: Ding ku iya aku dung kuruk-kuruk ni aku dangai. Jadi sebab kuruk kau? Peniluman te.
1: Yin sep ding kuruk Nina
0: tak
1: belak,
0: Nina yo tak belangak ko. Pe ko beri nak lu tulai di diri gai. Bana tapi sedap ding eh. Boy-boy aku mangan lah tapi
1: yen
0: sedap.
1: Yin soalan ni DJ barat gai. Untuk okay. Temanan mi.
0: Soalan ni begitu. Soalan nombor satu. Sepum buat ding, sepum kau ding, tak diam akuarium.
1: Okey.
0: Mono-mono ni ogolai akuarium eh dua kau matai. Jadi tembandangai.
1: Tembandangai.
0: Soalan nombor dua.
1: Soalan nombor dua.
0: Ini boyo niat mangan jomor mangi.
1: Barat ni boyo turi.
0: Barat ni boyo turi ya. Itu barat ni soalan nombor satu. Jawapan ni masih lagi 10.
1: Masih diam keriom.
0: Masih diam keriom. Waiseh.
1: Okey, okey. Saya lagi ingin ngejawab-ngejawab. Boleh jawab bijong kami demangi ke muap tu Dina kan?
0: Ya, tap-tap di screen. Jangan lupa tap-tap screen. Kau pun follow guys.
1: Baiklah, jangan terlipat follow bijok kami Dina kan? Okey, kita kakal diam segmen tegur-tegur don.
0: Kamu tapi... ngejawab mesti muat memo lagi ni apa ya?
1: Ya.
0: Mana tahu kau Kak Zlina ni yang tak gitu.
1: Pat-pat deh kau. Pat-pat kita. Yang barat jomo kau. Gai pikir-pikir.
0: Ui, untek lagu boyo.
1: Un ke boyo?
0: Un, boyo alus ula kau. Cuba pemain lagu eh.
1: Jap.
0: Betirung gai lo.
1: Kali pasal boyo alus ula pun kali mi.
0: Assalamualaikum DJ. Nini DJ. Manuk di kau betis ni.
1: Kau tu jomo manen soalan kau pun manen kami soalan.
0: Kami tilau soalan, iyo pun tilau soalan. Kami no pe mengkalai kam DJ.
1: Amnya bawa kami mi unda. Din tak WhatsApp kami ke?
0: Boyo ni turi,
1: bana boyo ni turi, bana don.
0: Lagi tak lagi, WhatsApp lagi. Un ke WhatsApp? Kosong di kau siam, 4 siam kosong, pituk wau, pituk wau.
1: Aha.
0: Lagi.
1: Sabar di kau bana.
0: Seperti apa perkara-perkara yang nak kena nginan. Okay.
1: Yang maku-maku lagu eh. Barajom,
0: hello, good afternoon DJ. How are you this Thursday?
1: I know.
0: Hoping you are there like me here and my friend in Sabah FM, FB and Radio.
1: Terhati kena kau boleh jadi, Amir. Terhati kena kau boleh jadi. Ada drama Inggris hari eh.
0: Sebab boyo diam suang barani.
1: Jomor remangi tak diam kulam.
0: Jomor remangi. Sin marak boyon diam suang jo. Betiru jomo
1: betak-betak no konti mi tu ban boyo.
0: Boyo tu nak semestinya tak suang jo. Boyo betiru diam kulam on, tak laut on, diam rumah on. Mi tu bunda-bunda bitu. Boyo ban tu. Boyo to.
1: Boyo to. Jadi pat-patai kali nak kita pasal lagu boyo.
0: Mitu lagi barak gay boyo boyo matai. Mitu lagi marah un sebab boyo darat. Jawab lagi.
1: Sebab boyo dah bagi
0: hadiah nung gai tu unkah? Lagu lah kau.
1: Lagu lah.
0: Lagu.
1: Boyo tebak. Lagi.
0: Tap lagi. Share lagi. Boyo tebak. Tebak tu. Yen tebak tu. Tebak
1: kah ataupun yen. Jadi kalian tu dah lagu boyo mi. Boyo
0: kami tu boyo to. Yo kok.
1: Dokone.

0: Kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Sepu Wauk bagi bulan September.
1: Mi, sepupu itu berdiri, Mi.
0: Ini barang aku sih.
1: Sepu Wauk. Patut pen boyoynya entemu, Gai Mi.
0: Kau mesti nut maku. Aku kok pengelola. Okey. Okay. Sebab orang tu barat ni jawapan ni Zik. Kakak kita tahu soalan. Okey, ulang kembaliklah soalan ni.
1: Okey, soalan ni.
0: Soalan satu.
1: Soalan ni.
0: Sepu kau ding tak diam akuarium. Mono-mono dua kau ding.
1: Matai.
0: Aha. Teman dangai ding tak diam akuarium.
1: Wah, soalan kedua.
0: Soalan kedua ni, ini boyo amun ngito jo meremangi niat.
1: Sodone. Ngini boyo ndiam bue nyak ngasau jomo remangi.
0: Oh, ngini boyo diam bue nyak ngasau jomo remangi. Ngini boyo diam bue nyak ngasau jomo dembangi. Ngini boyo nyak ngasau jomo remangi tak diam bue.
1: Okey, kau mana tahu soalan jawapan-jawapan bangan dinakan tim itu tak live TikTok tu marak barak no bagi boyo matai. Barak ni ding kali DJ.
0: Tapi ingin aku tak jawapan jomo tu.
1: Ya, barak ni.
0: Dong tito bana DJ kang pedi betong no. Izzy memang pergi Niat lagi band jawapan Tito. Sebelum jawapan Tito.
1: Ni aku Tito pergi. Barat memaduli bengair kali. Barat ni boyo pada bengair kah? Soalan kan ni.
0: Kasau ni pernah amun dendor mak. Yo, boyo tu nek menek.
1: Sebab boyo ada yang perangkap barat baju sama.
0: Boyo bertiru niat menek.
1: Boyo yan me.
0: Dendoka delaka nazubila palis-palis. Tio-tio dekat kiti kok pasal boyo-boyo tu bahaya. Jadi dong no mandi suang bana te. Amun macam cuti-cuti kok dong no mandi-mandi suang. Alep ke mandi. Alep tapi sepuh kau mandi lebak.
1: Mi dong ko lebak me. Saya lebak pun aku boyo bertiru me.
0: Lebak moyo. lebak moyo.
1: Kek ko lebak ingat.
0: Lebak ingat niat jarang.
1: Okey.
0: Coba lebak ingat langa te. Lebak moyo.
1: Barang matan tu lagi pang.
0: Bang tu nak buli. Delak ni pandai peluk-peluk. Delak. Okay. Kau tinau. Amun kau lah munda nu ben boyo kau pang. In dok nu.
1: Dua-dua aku lah ini. Betul yang ngendok
0: Boyo ndok ku.
1: Betul yang ngendok
0: Amun pang tu nak lagi kau mangan ni. Kau kakan ni. Boyo tu ngerati lah kau pembuli ni. Ach. Pergi bang ni. Ach. Okay.
1: Sodin.
0: Bah jawab bidok. Dong nak matai Tito. Matai Tito Jawab bidok soalan kami tu.
1: Jawab bidok soalan kami. Mana-mana tu.
0: Tapi kau. Boyo tu barat gai niat somo kok pang.
1: Sebab
0: tapi pang adik beradik kok tekek. Pang tekek sesok.
1: Macam ai tambah pusing tu kok aku kali bareng tekek sesok peluak tu.
0: Banyak. Cuba kau ngendak ro gai macam blak blak kok.
1: Dukun somo ro bimi.
0: Somo sebab aku bongan kau bongan tekek.
1: Sekejap. Ngam-ngam pan begitu tunda tu dah tatalian me. Ya boleh begitu. Nanti saja tatalian tu. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Jadi yang jawapan ni mana?
2: Mana tak koran betul terakhir di juangan.
1: Aha, tak tindu dah jawapan ni.
2: Juangan dah aku sosok mana? Di kau kini tikitik aku di diri kau
0: palu. Kadang kau kini tikitik sesok kalah.
2: Ada mu tahu? Baik. So betul aku berjuangan tu, so betul aku berkali kem di juangan ni.
1: Waris.
2: Tapi orang uren lagi tu. Uren mana melatu no?
0: Sampai niat aku nempungan kami. Yang jawapan nu Waris.
2: Jawapan ko. Begitu tak cerita dia. Sepuka dia mengkiri om.
0: Ya.
2: Sepuka wah. Mengkiri om tu. Sepuka jadi kiri om ni. Ulta dia me. Saya kirim di dembila dua kau. Nemu aja. Nya terbiar berubah.
1: Jadi?
2: Dua kau yang kiri om ni.
0: Sekrimian.
2: Apa yang agak tu?
1: Waris, duin, kau nak jadi DJ pun bagi Waris. Aku mohon jawapan kau muat kau ampun. Ba, yang soalan kedua, Yen. Yen, ini boyon yang buat yang ngasau yang bermangi. Boyon
2: yang jom bermangi yang keket ni.
1: Gini.
0: Gini.
2: Yang usik ni. Ini yang usik boyo pisok botol ni.
0: Oh, boyo pisok.
2: Ya, ketika ni.
1: Benda kau Waris. Assalamualaikum.
2: Saya bermain-mainnya takut tunut tanu ya itu.
0: Dia nak kan Waris.
2: Tanu yang sama.
0: Dia nak kan Waris.
2: Oh, yang mesti kulit. Yang boleh mesti ku salam ke?
1: Ya,
0: ya, ya, ya, boleh.
1: Ya, kami ajak pun boyo kami teh. Ya, tahu.
2: Beli ini lagu. Silakan yang bekas Bob Dinnya, Ba.
0: Ba, kami ajak kami lesok. Ba, ba, ba, boleh.
2: Aku bukan lagu, eh.
0: Boleh.
1: Maku lagu buat salah jawapan ni. Barang ni boyo pisok.
0: Amun boy dinakan Waris. Amun boyo pisok senemangi yo nya.
1: Ngini me.
0: Bila ningin tolan ne. Akan pu anu pung gunding pu sep anu tak mau.
1: Pasal mi?
0: Pendek ni kerati yo teko nama yang gunding. Amat budak aku tak jemiling ni. Ingin ngendak lan-lan dok ngonggo gunding kau. Tegak kau kuar-kuar je yo tu. Barat ni teko no. Tegak kau mau benek. Pakak-pakak. Ben suang ke pakak-pakak? Pakak-pakak ben suang ke?
1: Ben, mi. Sekejap, luak-luak pakak-pakak ngonggo gunding ya, mi. Sekejap, barat ni mi tu. Tinau nindik kalik sangka nanyak ngasuk.
0: Alah boyo tu pandai nindik. Kam tu
1: sudahlah, ah. Sudahlah betis boyo yang pendok-pendok. Ngindik lagi.
0: Hey, ya, rasuk. Pendok-pendok barat nun yang pandai nindik. Eh, kan lagi pendok. Senyon betis boyo boleh nindik.
1: Okay. Lepas tu mi barat ni mi tu. Jomoy makai suara sap boyo.
0: Ni aku boy-boy lah ngito boyo jomoy makai suara. Oh ya, boxer.
1: Boxer boyo?
0: Ha.
1: Crocodile.
0: Croc orang ni. Aku boy-boy makai eh.
1: Sodin.
0: Jomoy amun aku makai boxer croc. Ingin mandi suang dah so aku.
1: Kau boleh boyo mi.
0: Mana? Kadang-kadang kau bangun ding-ding mata eh kakanku. Kita aku serawi kau up lingku. Kita aku lengkunis up. Lengkunis dia suang.
1: Alam kong up para nama kong ito piano mi.
0: Bagian mana yang gino ling ni? Up. Up. Up.
1: Kau pula boyo mi. Okay, okay. Baru mama dulu ling ni kadang-kadang amun boyo induk pandai rungai panapsu ni ling-ling mak mak mak kuto ngendak buat. Sabar. Sabar.
0: Betiru nak pakai buan-buan nak pakai selait nak betiru. Boyoyen pun ngendak buan ni.
1: Barak supah sih. Mitu mi. Sebab boyoyen nyaw nasang ni.
0: Eh.
1: Kiro ke ding.
0: Boy beka kau kali ling boyo begitu eh. Ling boyo. Ngek. Ngek. Ngek. Begitu. Begitu mana-mana begitu ling boyo. Zi boy-boy te aku ngendak boyo tu. Okay, ling ni. Ngek. Ngek. Ibu macam yen game-game anu eh kok. Yen orang Nepal. Ngek. Okay lah, lebih kurang lah.
1: Kira-kira aku nampak, men.
0: Dong tatin yang nak buli.
1: Allahu Akbar. Okay, eh si cerita boyo. Dingkung gue nak cerita dingkung.
0: Okay, begitu lah. Ulangan kami balik lah. Sambil okay. Di tap-tap, share-share, follow-follow-follow.
1: Follow-follow me kami.
0: Okay, barat okay, dinakan tim itu. Ding okay. Kemban sepuh kau. Boyo diam perangkap. DJ Eno jawapanku.
1: Okay.
0: Lagi dia bagi.
1: Boyo jomo kali eh DJ barat nana. Aha, mi begini link ni sampai longgo. Longgo.
0: Ko. Ngah, amun yo ngito jomo. Ngah. Amun amun macam yo ngito jomo ko. Ingin yo mangan jomo eh. Ngah ngah ngah ngah ngah. Ngah.
1: Okay, boyo ngaram malas yo ngaso jomo.
0: Dong tito bana DJ Z kang pedi betong nun. Ngay dong ko... no yo pikiran pedi betong di lani doktor.
1: Ngai kok kekuak ka boyo we merege.
0: Ke ngai lah kekuak ke terbangkit. Ngai ngai ngai amun kekuak tu.
1: Ha,
0: yo keruak.
1: Mi dokun kau boyo eh, mi.
0: Sin mara.
1: Wena.
0: Berarti dokun ngasu instrumental lebih ni yo stay do meta.
1: Tengah-tengah eh. Ya aku.
0: Hey. Okay. Bana. Okay, bana.
1: Okay.
0: Soalan nombor satu soalan. Sepu kau ding tak diam akuarium. Aha. Dua matai temban dangai.
1: Soalan nombor kedua satu.
0: Soalan kedua ngini amun boyo.
1: Ngini boyon diam bue. Nyak ngasau
0: jomo remangi. Ngini boyon diam bue. Nyak ngasau jomo remangi. Sebenarnya okay. Bana ini akan dua buat teko dan tusen aku nak ngerti jawapan ni.
1: Okay, ndak tisa. Eh lebih meja tau bana. Tapi biar kau biar pandangan. Terima kasih kamu semimun. Sanang-sanang atas
0: cuba,
1: selalu.
0: Cuba tekunun betah-betah bawa nu miut. Cuba cuba miut jo.
1: Biar naik nganu ni.
0: Tekunun betah-betah orang jo moya bawa nu miut. Lingau tekunun betah-betah.
1: Tapi biar kau biar pandangan. Terima kasih
0: Pada bana.
1: Kita kakak lagi kita beragam-beragam kok. Diam segmen teko-teko dan temangi kemuap tu. Eh langau boyo DJ bana kok aku hunut.
0: Langau boyo tu langau bila jomo ngogon suang ngerasun udang. Bebe kau ngerasun udang?
1: Oh bana mi habis pelantung bareng udang ya.
0: Amun kau ngerasun udang kau bege bangun ling bangun udang.
1: Pandai bege.
0: Ya macam senam robik juga. Tapi tapi barak gay amun udang ngiko suang.
1: Aha.
0: Iko boyo ni.
1: Iko boyo ni ah. Eh bana, selalu cuma marah begitu tapi ndak tidak mi nantu nyam talian tu ngejawab de bagi kemot ke teko don tu. Assalamualaikum dinarkan senta siaran tu. Eh set senano.
3: Eh salam ji, mama kau.
1: Oh, Mama Rosdiana bar.
3: Mama Uji.
1: Mama Uji. Astagfirullahalazim. Mama Uji, kalian nasi kami pun soalan ne?
3: Iya nol ne.
1: Uns pukau ding diam akuarium. Dua kau matai temenangai ding diam akuarium me.
3: Nengai kau ya tak diam akuarium me.
1: Sepukau.
3: Teman wow.
1: Teman wow ah.
0: Wow. Okey, okay, jawapan okay. Kedua. Awak,
1: soalan kedua ni ini boyo diam buek nyak ngasau cuma remangi.
3: Tak eh kurang tampan nak buek.
1: Kurang aja yang temua.
3: Ya tak jam. Tak jam yen eh. Tak jam yen.
1: Jam buek tesigo Mama Uji. Ini boyo diam buek nyak ngasau cuma remangi.
3: Allah.
1: Ana ini eh.
3: Tak nampak ni. Beng ini sebab eh. Ningkotan ni ya.
1: Ningkotan.
0: Ningkotan buat ni yang Uji.
1: Syukur jana nut ngaram biak mi.
3: Jemi koe.
1: Aha.
3: Ah, ngetau ku yo sini masa berita.
0: Oh, terima kasih yang Uji. Lawak karoku tak TV yang Uji.
3: Lawak bana.
0: Ih, bana bana. Idong ko muji-muji yang Uji jadi boyo aku tu.
1: Ai nak mi.
3: Lawak bana jemi.
1: Lawak
0: aku memang lawak yang Uji. Makasih yang Uji.
3: Jam 2 masa berita ya. Bangun dah aku.
1: Terima kasih Uji.
3: Pilingan aku dah lagu.
1: Aku Sen.
3: Yusri Kasim.
1: Mbak Pemiati Kang ah. Mbak, assalamualaikum yang Uji.
3: Waalaikumsalam.
1: Yang Uji.
0: Alaplah, macam bangga aku pin Uji puji.
1: Tapi dong terkelipat bagi kambulingan tak tahu. Anu, yang orang itu TV okey. Ai bajau, kitipan pengen berita tau diam TV. Isan yang ngerati nak kemdiru.
0: Yeah.
1: Tak TV okey, setiap jam 2, ngabut 2.15.
0: Yeah.
1: Okey, boyo pisok barat Mr. Rawi. Kita sambil kita beragam lah di nakan dong serius bana kok yang diam kerita betiru tu kita syukur berjam memasang hatai teh kok gak selalu.
0: Gak dok selalu.
1: Alah,
0: mong gak kami selalu sesomong.
1: Bana gak kok selalu.
0: Kedung boyo kok.
1: Pada peluak kok pang, ni aku dah jadi pangsapnya aku jadi.
0: Okay.
1: Ding lah aku.
0: Anu lah, lain di. Amun ikut mungkin haiwan lah kok. Amun ling un pari ngogo kau. Hoi DJ Hizi ling ni. Amun kau ingin jadi haiwan yang keinginan nu. Haiwan ian yang kau ingin jadi ling. Ian no?
1: Nyak na aku linggu terima kasih no.
0: Nyak contoh teh kita itu magic.
1: Nyak aku ingin.
0: Amun lah contoh teh kau ingin. Ingin jadi ian.
1: Yang boleh lemiang.
0: Langau. Langau pun boleh lemiang.
1: Ita bawa nengpak kai mata ini.
0: Dong kau sisi kotak sampah.
1: Okey, kamu kau jadian me?
0: Ini aku marah.
1: Sama kau jadi boyo.
0: Nia, saya namuk.
1: Ini kau jadi namuk me?
0: Tak macam ingin bana aku ngesap lah.
1: Bawa neng terdepak kai pak berada.
0: Laku ah lingku. Biar me kau nyamuk ning kau. Aku amun aku jadi namuk kreatif nuling kau biar.
1: Manuknya pengen impon ni.
0: Sen manuk bana-bananya on impon ni. Tapi boy kau ngito delak manuk. Nia kok? Tadi bika dinakan bahawa manuk tu bengen delak.
1: Okey. Jadi ini namanya ben delak masalah ni.
0: Ni aku marah je sebab kau boy ngito manuk. Selalu kau mangan manuk.
1: Sebabnya peluak ni alang keratan yang mungkin mangan manuk inan tu barat ni delak manuk.
0: Okey. Telah tinuin cara lek ngito delak manuk. Amun kau mangan manuk makan manuk kok. Batin lodo anu eh. Gandum eh. Jadi amun ke ninduk kok kengang ke. Okey.
1: Asmi.
0: Peluak anu delak. Enggak.
1: Kita beragam tahun ini akan kau lagu kita seramah. Tapi sini kumilah tupai-tupai buat tinambung lagi. Kamu waktu siaran sama lebana.

0: Ya, kakak lagi bersama kok kami diam siaran sama Ala Bana.
1: Wih tuan sanang ate ni kok. Kini kakak lagi diam segmen teko-teko don dinakan.
0: Ya, kakak bersama kok kita. Terima kasih yang hendak kita live tu sian-sian tun. Bosok kedua orang-orang gay.
1: Bosin dah.
0: Anwar. Mm-hmm. Ayu Sungko, Maslan Awang, MM Suuk, Syaril, Rosli, Sinta. Oh Sinta, Sinta tu ndo bulat.
1: Syam TikTokers.
0: Epic. Aku cinta geta. Kau, hantu laksa. Oh itu mesti ingin selalu ingin makan laksa.
1: Maslan Awang dekit lagi. Isin se.
0: Aslan Awang.
1: Dekit lagi. Inan tu nyak tu bos aku saya orang ni Yunus Iqbal kata pian.
0: Yunus Iqbal.
1: Kelstinas Kawit. Saya lagi tu terang bulan.
0: Terang bulan malam ini.
1: Bunga melati.
0: Bunga melati.
1: Penawar
0: di taman.
1: Rindu.
0: Penawar rindu.
1: Ya tetap semua mun lampu iko barat Rosli unah ko barat ni. Dilakan tenor Anis ko maku lagu gitu. Sebelum ke maku lagu jawapin dodak kami yang pun tukar tekodan dia mangi kemuap tu.
0: Ya ya ya ya.
1: Tekodan ni mi.
0: Tekodan ni nombor satu. Sepu kau ding tak diam akuarium. Dua kau ding matai. Tembandangai ding tak diam akuarium eh.
1: Okey. Soalan kedua, ngini nyaknya boleh Azmi. Tio mana pusing ni? Ini boyo tadi yang buek nyak ngasau jomor mangi.
0: Ya. Yeah. Adakah ia pisok? Adakah ia langau? Ataukah ia?
1: Ataukah ia ien?
0: Pisuk.
1: Wok kau barat ni. Dia bagi barat ni yo ningkot boyo DJ. Hai, kau bana soalan-soalan ni. Ai boyo jomor jawi-jawi barat ni.
0: Aku jomor jawi-jawi tau.
1: Pengen open. Okay, Mindo aku dah lain nanti Mian. Dah tisak selek tatalian selek. Okay, siang tatalian tu dinakan. Assalamualaikum.
2: Hello. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siang tu keluar dari sorak tu.
1: Mama Resti. Baru no.
2: Telut mana tau.
1: Aha, jadi Mama Resti. Ian si kita pun jawapan ni. Cuba sak.
2: Dua matai.
1: Aha. Ini pun tahu dua mata ye.
2: Temban wau lah.
1: Temban wau. Si gopan. Yang kedua?
2: Ini boyo. Boyo eh. Tajam soang. Yo yang asau jomo ko.
1: Ya.
2: Ini. Tapi yo le tergambar, yo le tergambar nokinya lelengeng asau.
1: Oi tuan. Siapa gambar di kau?
2: Aku beng gambar nai.
0: Cuma didin gambar boyo yang kami mama resdi.
2: Mami itu kan diam telefon.
1: Ba, dinong kami. Ba, terima kasih.
2: Jadi aku ke lagu.
1: Lagu Yen.
2: Lagu Nesolnya Run Guno.
1: Nesolnya Run Guno. Ba menau. Terima kasih.
2: Mau kemolek pala-pala kamda pola turan bana tu.
0: Ya, me pernah pala-pala me.
1: Aha.
2: Ba, kampan gepa.

0: Ramai bana.
1: Itu orang belum seminggu.
0: Tuaran barani. Tapi yang kali pun gue dikau me. Boyoy nyaun perasaan ni bara Rosli.
1: Syaril.
0: Se. Barani boyoy nyak bikin perasaan se.
1: Z. Perasaan tu nak boleh pegoson ti.
0: Uis.
1: Amun kita ingin tak jomo eh. Jomo nyak ingin kita pebenen ti. Tapi amun kita bana-bana ingin tak jomo eh. Ha. Mendo kita.
0: Masalah ni kita pasal boyo si se. Kau ke boyo. Oh. Ngini ngogo pesek ah.
1: Ya kerigitan aku lek bangun perasaan tu. Aku tu nak boleh mekalai perasaan-perasaan tu.
0: Okey, lepas tu dia bagi boyo mati.
1: Tadi nusin sin komen boyo BBJ. Abang.
0: Abang?
1: Laka Azlina.
0: Oh. Yin boyo BBJ ah.
1: Tak aku lagi mitu.
0: Oh. Dong dong dong dong dong. Okey, engau go cerita mendo bara jam TikTokers. Sebab ya. Boyo ya, barak awang atau ya nyau nimpun ni barak ni
1: ya?
0: Nyau nimpun ni nyau nyak pun boleh maksa ah.
1: Hey, boyo se nyau nimpun sesap ni jo kiti.
0: Gek ku buyu si amun nesap jo musik.
1: Agat ti, agat ti, agat ni dok kulit ti anu lemak-lemak bo ni nesap kini.
0: Amun ngam no kemampun jawapan eh. Pasang kami kam lagu eh kang eh. Pasang kami lagu bepahku be ke. Sian ngam eh na bananku. Bana-bana tu. Yang lagi si barak kami tu dia bagi ke
1: boyo butak.
0: Yin sabar. Boyo ni andang ni bin butak kok.
1: Un lah kau je ni boy-boy. Cuba zoom no bana-bana.
0: Pinggu kita ni zoom ni soalan ku.
1: Boy-boy aku dah ngogok taman boyo tak suaran ni kok.
0: Ha? Jadi?
1: Ay, jom ko.
0: Haa.
1: Pergi alim ni.
0: Kadang-kadang salah ke zoom kan dah ke sek. Boyo pisok maknanya dong kilo. Uran londos mana tu. Boyo eh poso. Ay, so no boyo eh.
1: Haa. Masalah eh lo rebah. Time eh lo rebah. Jadi jom eh ngendo ding. Pelimpas tomot boyo eh. Ni kakan ni jomo eh.
0: Boyo yang tanah enggak kok. Boyo suang barat ni. Inka masalah. Boyo penoron ni kok. Aman nesup enggak kok eh boyo galap eh barat ni.
1: Bana-bana. Bukan ini rok bukalap.
0: Asmi eh.
1: Iyan. Aku tu mkito ni yopin rok galap.
0: Anak tekam tu boyo tekito bi. Galap tekito bi kam. Nak pula eh.
1: Iya, aku galak-galak tu ni aku bani lah. Yo pani narik-narik putih.
0: Alah, teh boyo e nyak pani ngasau, pani ngeket jo DJ barak ni. Mbok diam suang posok diam suang. Kokok suang eh barak gay. Ini barak gay nyak boleh tenate yang mengogok mandi suang ah.
1: Nggak boleh. Amun kau mengogok suang, tatin crocodile jo.
0: Crocodile jo.
1: Boyo dong, sebab yo boyo sama. Look boyo look. Mandi dok kami dong kon nat boyo nya yo buli tinat oron ni
0: lagi kale yo bara ni amnya boyo e namal nem prasa ki alangkah ratan rasone ah boyo pandai namal pandai nem prasa ya rabia tuan iku yen ka haron ni tu ah okey landa disa ndok ku di kau last lekata talian dinagan sebelum aku meluak jawapan ni ndak ti nyaun lagi tu nyaun lagi ndak ti sanan tu sian. Assalamualaikum dinagan sian talian.
2: Waalaikumsalam ji selamat tu ah pian abah biduangan
0: abar alap. Jadi komo kalian no kayin cerita kami dari sini.
2: Baik.
0: Okey. Ian yang persoalan.
2: Nggak jemih, eh?
0: Jemih.
1: Hai.
2: Ya, Nabal.
1: Sehat.
2: Betapa nak aku tanya bersemua tau.
1: Bana, aku pun bertahan yang itu jambul, komo.
2: Haa. Ulas yang kita bersemua tak simpangan dia bangi, eh?
1: Bana-bana, tau.
0: Woi, dong, nak cerita, ya. Jawabin tu dah kami yang
1: bernyata, eh? Bakal mau jawabin tu soalan G, eh?
2: Haa. Anu pertama, eh?
0: Ian.
2: Dengar teman, wow.
1: Ngini.
2: Hah?
1: Ngini.
2: Wah, iya leh mati ke nyalanya. Teman wow.
0: Teman wow, ah.
2: Nah.
0: Okey, soalan kedua pasal boyo, pian nak cerita ni.
2: Apa pasal boyo alap dinakan? Pasal boyo alusula.
1: Bana lah, i.
2: Ah, boyo ya kau. Ah.
0: Nyak terhati ku lain pun cerita ni. Dokon ben adik beradik ni pun kau tu komo. Ndak ku kok boyoi komo.
2: Ya, semua kami jelah ko.
0: Ben aku komo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hey.
0: Yen.
2: Lagu je ko.
0: Yen.
2: Eh, tak no, eh. Rusnawa yoke.
0: Ba, pakai cantik kakak.

0: Terima kasih kemap tu. Amun kemalek palap-palap je. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bawa dinakan tu tidak. Amun maku lagu kok. Hey hey. Baraga macam dro sapi.
2: Nya aku ngakun mi. Aku ngakun barak kau.
1: Dia bagi itu mule.
2: Teko ada masa ni. Enggak kau kau pengelola ni.
1: Nut arahan pengelola. Una bang mi. Okey Z, sian lagi.
2: Okey, barak ni selamat ngono si eh. Limbo no eh barak ni mbo nelon DJ Azmi. Ih dong, dong nyaun sek ku jadi DJ mi tu amun DJ Azmi tenelon ya emang ngogos uang no.
1: Aku tu dinakan pengelola. Kamu mesti nut arahanku. Jadi ini aku sok bitin nelon tak boyo.
2: Jangan pengelola kami. Okey, kita beragam-beragam lah dinakan kemop-kemop tu masanang-sanang atai. Kok mudah-mudahan para jemo yang diom pelanan eh sanang atai ni dia bagi tu matai no Tito. Kok dong sampai matai Tito ah. Ha, syukur-syukur saja syukurnya nya kepunan. To nelon boyo barak ni. Atau tek masam-masam jo kan mampu cerita dia bagi ke muap tu. Syukur jo nanti ah. Pian ko pian pan sekejap lagi lepas lagu tu aku akan marak jawapan yang tukam. Kita kala lagu lekata soro rus dialek turi sunsang tak saran sama. Alah panah.

0: Kekal kami semua kami tak siaran sama Alaban ada bangi ke muap tu. Tak sebab itu September 2026 kita teman pintu minta tahu sebelum kita mempusan segmen tekot tekodon.
1: Tapi okay. Amun tak soalan di sini eh. Mm-hmm. Sebenarnya yang ngerti jawapan dua kau tu Yono DJ Derasin. Dua buat jawapan ni Un Mio.
0: Un Mio ah. Ai posok pan sio me.
1: Ya Un.
0: Kau pan sepanan ni si yang boleh meluakkan yang betul kodon ni DJ Doni.
1: Ya DJ Doni.
0: Tiba-tiba. Okey. Soalan buat-buat ni si Mi. Yang si soalan bobok ni, meh.
1: Nini ka itik?
0: Nini ngogo itik, meh. Sudin.
1: Nini ding.
0: Aha.
1: Amun ginuring, yo niya.
0: Muhammad Azmi.
1: Okay. Nini di, sepum buat ding. Sepum kau ding. Diam akuarium. Mm-hmm. Dua matai tembandangai. Mm-hmm. Jawapan ni, yo no. Kadang-kadang. Sedikit-sedikit.
0: Okay, tembandangai kau lah, so kau. Jadi si diam sepuk kau akuarium eh beng
1: sepuk kajap
0: sabar ini
1: kajap hidung no dong no berani tiru
0: ini ni
1: dong minggu bunda lah boti mana nyonya boleh ngejawab
0: sin minggu bunda
1: sin minggu bunda
0: beni betiru minggu bunda kita memia lagi ke minggu bunda kita memia lagi. Mi, teman yang minit lah suami.
1: Bayalah.
0: Bekalai abar-abar dia melatih gitu. Okay, terima kasih teman-teman yang akan semimon. Yang pada jumpa paling sporting mana ada mangi kemuap tu kau. Sepuk kau ding diam akuarium matai do kau tembandangai diam akuarium matai do kau ini temban dengan kau lah so jawapan ni barana amas matai semi monding ya barani nya jawapan ni temban sepu
1: ngini
0: sebab yo nyak ti loading matai ka ding lum yo marak jo dengan kau lu sedinge jadi jawapan ni sepu kakalnya mau akuarium ya okey. Soalan kedua mi, aku nomor. Karena
1: aku kerja moyen je nomor kira ni.
0: Mi, ini boyo tak diam buek nyak ngaso jomo remangi.
1: Itu hatiku.
0: Mi, ini boyo tak diam buek nyak ngaso jomo remangi.
1: Jawapan ni enggak dikah.
0: Baradoni begitu. Eh boyo nyak lagi ngantuk.
1: Oh ejo. Begai-begai lek ni betul.
0: Pian.
1: Eh boyo nyak lagi lengantu. Amun lengantu. Makai mangan, makai sin cap cut.
0: Okay, lagi di beragam-beragam menindakan tegono kita tak torong siaran untuk segmen teko-teko dan mangi kemap tu. Terima kasih kam. Amun nun salah kau silap terlebih beragam kat lampu berdaya kamar aja mo.
1: Kadang-kadang kita lampu tito pun salah. Nek tito pun salah. Jadi yang buat kami itu dong sampai kami menikah berbari-bari.
0: Mi masa berita aku
1: sin mau kapal bari-bari eh Pak Derasin.
0: Barat ni alap lagi lengan tu dah genatas alangkah segoratan ni.
1: Genatas tu yang
0: eh terlampau. Terlampau se jom zombie eh bagian genatas ni.
1: Nah, zombie tu bangkit sepe.
0: Nah, banana barat aku ding sepu. Kau jia banana. Okey, sen si banana eh ngomen kam tak kami ampun TikTok sabab BFM sen paling laju ngomen me. Terus kam aku lagu. Aku akan ya nah, manan kam ampun lagu terus. Okey.
1: Ogo Bimingo.
0: Sabab BFM ampun Facebook page.
1: Pemia bi gambar G me.
0: Aha, bok bi ngejawab me. Terus kam aku lagu. Okey. Kam pasang kau.
1: Okey.
0: Sen paling laju. Okey. Kita break dong, Mie. Sebelum kita lihat barabar dia melat.
1: Rojo kokok.
0: Rojo kobok, Mie. Ini rojo kokok.
1: Oh, di kokok.
0: Iya, kobok, kokok, ratenan.
1: Wih, ternyata ini kobok. Amun ginuring, alap Sony.
0: Kobok? Mie, Islam gitu, Mie. Islam,
1: ajaran. Iin maksud kobok.
0: Kobok ge ek lawar, eh.
1: Nah.
0: Kau mang kobok.
1: Coba ndak nomor toko.
0: Bengkuet, tilau dah
1: kulah. Bentaring.
0: Sama kami tuturan sama.
1: Alap mana.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Kaunter bergerak budi diesel perlu penoyo lagi tak sabar Kopan Sarawak. Sepupi tumbuak syarikat Kopan Kilang Ternakan Manuk tak Thailand terus audit. Assalamualaikum Kopan Salam Malaysia Medani. Bersama kaku izi oleh Diom Abar Sabah VFM siaran Ling Sama. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel. Budi Diesel terus sadang penoyo lagi tak sabar Kopan Sarawak. Engkau kerjasama unit pemimpin pembangunan masyarakat tak sabar. Ketua Masyarakat Kopan Ketua Kaum Jawatan Kuasa Kemajuan Kopan Keselamatan Kampung tak Sarawak. Pejabat Daerah KPDN Kopan Agensi Skait. Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah Kopan Sarawak Datuk Mustafa Sakmut diam kenyataan ni marak pikak tu diam ngempastian bangan masyarakat luar bandar Kopan pedalaman niat ketembanan lekat kerso ke alapan penambah alapan program tebiak. Realiti geografi kedua-dua lat perlu Kopan pensikoton anu lebih sikot engkau bangan masyarakat Kopan niat cuma bergantung tak portal diam talian. Pensikotan tupan penting bana supaya nyaun bangun rakyat anu ketembanan Kopan cuma kurang kulit pabaran nyak ngerati prosedur permohonan antawa ngodop kekangan akses digital. Jabatan Perkhidmatan Veterinia Sabah DVS sedang meluan audit terhadap sepupi tumbuak syarikat Kopan Kilang Ternakan Manuk tak Thailand. Epan diam ngempastian pematuan pensijilan halal Kopan Keterjaminan Kakanan Anu Bersih Kopan Selamat. Menteri Pertanian, Perikanan, Kopan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar Marak audit tu penting bana diam ngempastian syarikat anu muan bekalan produk manuk tak Sabah nutan semimon keperluan Kopan prosedur anu buai tenetapan. Beliau marak bege bojo nutan proses audit DVS tak syarikat Bitagro Thailand. Bitagro bengen kapasiti nembali halal ngabut 600,000 manuk dembangi engko operasi kilang sebetah 16 jam. Sementara amunutan statistik 2025 Sabah ngimport lebih 45 juta kilogram manuk keratan dokon kok sayap po kok pandada anu bergoh kira-kira 450 juta ringgit. Untuk timpu 6 buan bok-bok tahun tu, purata 200 buah kontena manuk keratan sejuk beku ni import lekat Thailand setiap buan. Datuk Jamawi marak perkembangan tupan mekituan potensi oyo untuk industri ternakan manuk penoyo lagi tak sabar. Itu posokno nutan pemukaan kawasan bau untuk penonomon jagung bijiran. Langkah lingkak epan dijangka nabangan ngurangan kos makanan ternakan manuk tak masa akan teko. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah ngerampas pudan kopan minuman keras anu nyak bercukai bernilai sikot 5.37 juta ringgit. Rampasan benuat nutan telumbuak serbuan tak sandakan kopan Kota Kinabalu tak sepumpat kopan 15 September limpas. PPM Wilayah 4 Sabah marak serbuan bok-bok benuat nutan operasi bersepadu khas bersama ko SPRM tak dembuat JT anu nyak bayar daftar tak sedih suang seguntur sandakan kira-kira jam 1 terlumpuk sensaung tak 15 September. Diam serbuannya dangan delan umuran 45 tahun tenan kopan dikau titik 1.2 juta batang pudan nyak bercukai dedangai jenama penosoyohan terus seludup posok lekat tak lah jiran dirampas engkau nilai ni anggaran 2.56 juta ringgit. Nutra kesan dembuak lagi but laju anu boy tenapukan tak pon bangkau tak suang seguntur. Pemeriksaan terhadap butek temu dikau titik 7.3 juta. Sigup anu nyak bersukai derangai jenama bernilai kira-kira 2.26 juta ringgit. Sementara diam dikau operasi Ali tak 14 September, serbuan tak jatat dikau gudang anu nyak bernumbur tak kampung Dambai lan tuaran bypass. Nemu 43,200 tin minuman keras anu terak syak nyak pan bercukai bergok 470,506 ringgit. Kes nyasat nutan seksyen dikau 35 dikau D, kopan seksyen dikau 35 dikau E, Akta Kastam 1967.
1: Dan ini akan menjadi pembeli ubah seperti mana saya katakan tadi, ya, bukan hanya bagi aktiviti harian penduduk di mukim ini tetapi
2: dilakukan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau ling sama.

0: Dua buat projek penanggungan jembatan konkrit bau tak kampung kaung, kok pan kampung melangkap Kota Blut Air Lupus penuh ni, kok pan sedia penakai oleh bangan penduduk kampung terbiak. Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan, kok pan pengangkutan Datuk Iwan Benedict Marak, kemudahan infrastruktur anu bernilai kira-kira 23.3 juta ringgit tu, jadi pemangkin buat-buat dia merinsak lagi aktiviti sosioekonomi, pelancongan komuniti, kopan perhubungan kedembangian bangan penduduk setempat.
1: Dan ini akan menjadi pembeli ubah seperti mana saya katakan tadi, ya, bukan hanya bagi aktiviti harian penduduk di mukim ini, tetapi juga khususnya aktiviti pertanian dan aktiviti pelancongan di kedua-dua mukim.
0: Datuk Iwan, anupan timbalan Ketua Menteri, marak bege Bojonandau pelaksanaan kedua-dua projek terbiak Tako Tablut. Jembatan Kampung Kaung anu setak Datuk Semita Lupus Tenangun awal September tu ngkok peruntukan kira-kira 14.3 juta ringgit. Kopan Jembatan Kampung Melangkap setak 50 meter mekebiak peruntukan kira-kira 6 juta ringgit lupus tak Ogos limpas. Kedua-dua projek balikanku, kedua-dua projek nutan peruntukan lekat tak Kementerian Kemajuan Desa, Kopan Wilayah. Sementara Datuk Iwan merangkap adun kedamaian Nut Nandau Lan SK Kaung setak 3 kilometer, Kopan Lan melangkap ke Bayau. Kedua-dua Lan A Boina Penosok diom senarai keutamaan untuk benuat tahun munda nutan pembiayaan Kerajaan Lat Sabah. Nut Datuk Iwan sadangan mempenik taraf kedua-dua lahan depan benuat setutan pemakuan kopan aduan bangan penduduk. Selain jadi debagian lekata perancangan pelan induk pembangunan kedamaian, dangai-dangai lagi projek lahan raya alun-alun berskala Oyo sedang benuat tak kawasan Dun Kedamaian, Teposok No Lahan Sayap, Lahan Tengkurus, Lahan Podos, Lahan Kina Seraban, kopan Lahan Tiung Komburon. Jetama Sendirian Berhad Nasar Purunan Telutan Segik Marin Nutan Program Pembersihan Bawah Air anu benuat tak 15 ngabut sepuau September tu. Program Sampangan Low Malaysia tu benuat tak sekitar sempurna kopan Pulau Mabul. Engkau kerjasama Persatuan Pelancongan Sempurna, Persatuan Menyelam Malaysia kopan Persatuan Penyenggara Profesional Sempurna kopan 15 orang penyelam sukarela. Ngabut betiru di kaut titik 66 tan segik marin boy tekulek kenumpul. Nutan Wakil Jetama Awang Ahmad Zaki, pihak ni komited untuk meluak 12 tan segik marin setiap tahun dia program alam sekitar sosial kopan tatbir urus gai. Lekat tabin imponon tak tahun 2024, 36 tan segik boyno truak kumpul tak pebuan sahabat nutan program tebiak. Jetama pengentan dua kaut gelaran dia Malaysia Book of Record, you know, heaviest marine debris underwater clean up in a day. Engkau pan 2,000 di kaut kilogram segik marin kulit kenumpul, engkau heaviest plastic waste underwater clean up in a day, engkau perunan 1,500 wow kilogram segik marin. PDRM Penampang sedang metagap kerjasama untuk komunikasi untuk masyarakat nutan program kepolisan komuniti tak tagal Tino Pikon Penampang. Program anupan pengen tujuan dia muat persekitaran anu lagi selamat, aman, kopan harmoni. Start program sesi empakatan kopan perkongsian abar secara dua hala boy benuat sekait isu keselamatan, pencegahan jenayah, ketenteraman awam kopan permasalahan semasa anu nyodop lebangan masyarakat me. Wakil masyarakat Mepan Nut bengen peluang dia meteko abar kopan pengendahan gai dia mendabangan pihak polis ngeransang rondaan kopan pika dia mengelagan jenayah kok lebih berkesan dia masa bangan masyarakat penaku untuk tarus muan abar sekait ian-ian aktiviti kok curiga entawa kejadian jenayah dia mengkebuli tindakan lingau nendok. Program kepolisan komuniti itu, Nut Nijayaan, kok kerjasama ketua-ketua kampung, jawatan kuasa kemajuan, kok pan keselamatan kampung, kok pan wakil masyarakat tak sekitar Penampang. Mepusan abar-abar kemuap tu, petukau aku balik tajuk-tajuk abar. Kaunter bergerak, Budi Diesel Peluk Penoyo, tak sabar, kok pan Sarawak. Sepupi tumbuh syarikat kopan kilang ternakan manuk tak Thailand trua audit. Begini abar-abar sini best nunting oleh Sharon Raymond lekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Siap siogo calon pepreksoan ngodopin sono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitu.

Sama-sama Alaban dan akan terima kasih kakak lagi bersama kau di Jazzy Demangi Kemuap tu tak sepupi tu September 2026. 5 wow minit kemuap Nadine akan. Sadarnya sadar temenangan minit loh so sebelum kita mempusan siaran sama. Tak edisi sepupi tu September 2026. Boy, ramai bana si kiti sini dia nak diam teko don ko. Jadi tania tabangan semimun aja dong galak-galak resuatai ko. Yang barat jo mo stres-stres si aja dong ala-ala ko. Jadi mudah dengan senang atai ban megale lagu yang bepenaku lek bangan dinakan ditu. Am kiti ngendak si miti ko bana jo mo marak kakak lagi uran me meluar eh. Jadi palap-palap kam amun uran amun londos uran. Palap-palap kam dinakan telane ngelut ko kadang-kadang amun jo mo lagi nya dang ngito bana lane ko. Teruak lagi uran Allah te pelan-pelan. Lepas ko amun buai yang ngelupak ko penuh me ko nyati kita kang tertindak susah lagi ko terutama ni bangan dinakan yang makai mutu eh ke amun untungan beranti me pesindung dah sekajap mamia dutungan pesindung ni agak tedok orang ne aja tedok baru nak belum mandi nakan ah. Engkau panjang mau cerita eh dong laju bana dinakan ko be ni no lambat yang penting selamat Jogo-jogo bana amun unjo mo melan mutun sedibi ko kang tersagit Allah wakbar palis-palis. Kini yang ngerati tak ko dinakan. Okey lah, terus jumpa sama kau di Jazzy dia mangi kemuap tu ke. Un lagi lagu ni tu sebab penaku lagu lekata soro amang apa engkau pandak raida banda nyak lai pinggong kau lagu lekata soro Firas Muhammad Fazrin bin Nazri Firas aku Firas tajuk ni. Tak seran sama. Alap bana.

Teratibi kadinakan. Luman tana buli mendaras jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Linakan tu kan nak kita tak torong siaran dia bagi kemop tu. Sebab itu September 2026 tak siaran sama lah bandar bebas semua kok kami sini duangan mitu kok. DJ Azmi kok pandai DJ Z dia bagi kemop tu. Terima kasih ingat kok selalu dinakan jarang-jarang pandai kami teko tu. Amun ngam masa ni kok. Jadi tu kan kita tak torong siaran mi.
1: Ya yeah, Z. Jadi kata-kata ku kemop tu.
0: Un. Minggu apa ni?
1: Un lah.
0: Okey, peluai.
1: Mekalikam.
0: Okey.
1: Ikhlas no kiti diam bekerja. Insan pen kadang-kadang malek, kok pen niat nereguan lek jomo. Usaha ti niat pinuji lek jomo, kok pen pengorbanan ti niat tekito lek jomo. Dong terlampau sedih, engkau kelapan yang boleh buat ti. Dong kiti berharap kelapan buat ti dibalas ataupun binalas lek manusia. Kerana kerja tu enggak dok semoto-moto untuk kulit pujian tapi untuk memberi rezeki yang halal melanan tanggungjawab sealap ni. Pesoyo nak kiti kerja anu buat ting kau ikhlas mungkin niat nindak lek manusia tapi niat pernah sia-sia nindak lek Allah Subhanahu Wa Taala. Dong kerana perkara dikit kiti rungai sabar. Dong kerana gaya jomo lain kiti mekerat atai ti. Buat tino kerja ting kau tenang, tebangan tinggo yang termampu ti kau pen selebih ni banan ti serah ti ta Allah. Sebab amun kiti atai ti ikhlas kerja yang buat ti tersolampung. Kau pandong kiti sibuk ngiro sin yang ngergoan kiti. Kerana setiap usaha kiti didiri yang ngerati, setiap malek kiti didiri yang ngerso. Kau penilai-nilai ni mimon tak Allah. Kau pun kerja dengan kau ikhlas, jogo bi atai bi, buat bi yang paling alap. Selebih ni pebenen tita Allah yang nantu ni.
0: Ah, enoh dinakan. Ngam kok tak kemop-kemop sambil-sambil ni uran. Mun kalik kok, mun malik-malik kerja kok macam bernafas balik barang ni. Jadi agak aku bagi ajar dinakan tukar nak kami tak tolong siaran sepupi tu September 2026 semua kau 5 Rabiul Akhir 1440 Hijrah Lawamis bebas semua kau di Jazmi kau di Jezi dia mengi ke map tu maku map kami yang menun salah kau silap. Terima kasih tak sekungan bismillah yang tarus jauh setia bersama kau kami tak Sabah VFM diam siaran link sama.
2: Oh ya kau pan tambah yeah. Dinakan tak kampung Saradan
0: un pan
1: sekitis temu maung songom.
0: Okay Emio si ampun dinakan ke. Jadi DJ aku uno memeluar mi untuk nambung kita ampun siaran demangi kemop tu. Mepusan saran sama demangi kemop tu dinakan banan ku kam ko dem buat lagu lekat tasoro Idham Yusuf. Kasiti sampai matai tasaran sama.
1: Alabana.
0: Assalamualaikum.
1: Bye bye.

0: Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Heka magkaginisan kaum kakusogan Malaysia rakyat matata semagtawa kupan. Perjuangan Sabah nuntut hak maka kamustahakan lahat mario ME 63 habal minta dana. Heka magkaginisan bangsa budaya agama maka wilayah yana kakusogan Malaysia ya ama magtaakup rakyat menjadi dakayu keluarga. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Junor Ranghaka sumangat pagtawakupan sikap loman magkalomanan maka magtabang-tabang suwe patut ni mawujud. Ko maka kila-kila Malaysia natas menjadi dakayu negara ya aman tok-tok maka sejahtera. Masa bayuk na sumangat pagtawakupan makaloman magkalomanan antara kaum nui nibuanan keutamaan. Pagbidaan tradisi maka budaya ambal maka tagalang rakyat lahat iti untuk patui alum aman maka magsambibi. Beliau hiling masampangan alam Malaysia kah numpuk katulu bahata kebangsaan makucing Sarawak. Sementara HA masampangan alau Malaysia bahata lahat magtabang pusat konvensyen antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, Datuk Sri Haji Ji Ahmad Totos, pemerintah lahat akan patuhi berjuang nuntut hak maka kemustahakan Sabah mario pengjanjian Malaysia dan ibu siam hatus on nompuk katulu, MA on nompuk katulu. Usaha ina anini palanjal min jalan perlembagaan rundingan maka hek magtabang maka pemerintah persekutuan. Sedimin HA usaha amalapat lawak pembangunan antara bandar maka luasan bandar maka pakansang HA maka tumbuh rusap maka pataluan peluang ekonomi rusap maka buanan manfaat tujuh rakyat. Beliau rusap amarhulu kemustahakan banan anak muda kok maka paham sejarah pemujuran Malaysia rusap taga kok along mang bahala Sabah Mariam Persekutuan. Teks hiling Ketua Menteri ni pasampai timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Lapal perasmian sampangan sinampunaan hek yang di Porto Negeri Tun Musa Aman. Para hulu min HA Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafrin Arifin yang rusak pengurusi jawatan kuasa induk sampangan alau Malaysia 2026 baik anghaka sampangan alau Malaysia menjadi mantak pamahogpot semangat pagtawakupan maka maguyun-yuyun baknan rakyat. Magabay maka identiti negara yang dibangun hingga min asas heka magkaginisan kaum. Sampangan ina ani enggak ika hal pengintoman ma'alau pemujuran Malaysia sabalikna menjari huang pamabahuan lasa maguyun-yuyun selaku rakyat dakayu negara. Datuk Jabri rusa banalikan sekalibut rakyat maka yang kayang panji jalur gemilang maka lasa bangga. Laus amahilala pagtawakupan maka pagsumbibian pengilangila katanaman banan generasi nisong. Beliau rusa bama totos mustahakna bana anak muda papaham mas sejarah pemajuran negara yani abut min rundungan maka paglupanan toko maka rahulu. Sementara HA Datuk Jeffrey ama totos kekayaan budaya lahat itu ni pahilala aku patui tapawaris ma generasi sinong. Kepedaan budaya enggak kehal menjari identiti lahat gomru menjari jambatan iah maka pagdakayu masyarakat magkaginisan kaum. Pemahaman tujuh heka magkaginisan budaya mampu maka bangun lasa siddah magkaloman mintadah maka hogpot pagtawakupan maka baanan rakyat. Sedih min hee kalanuan alam sekalibut rusab muan keutamaan panggila-gila pembangunan lahat patui magabay halam minsan maka pekaat hasil alam menjari. Pemahilaan alam sekalibut ya sali-sali bahala akuk kazana Sabah nui anatas. Pembangunan ia samah timbang antara keperluan rakyat maka kalanuan alam sekalibut landuk mustahak mariom amandaan sokot Sabah maju jaya.
1: Dengan hinawi tema kali haballahat siaran bajau hinding sama.

Ekah mag kaginisan budaya etnik maka bahasa atau lengbod masaba ina ani yapa bidak-bidak masaba misa ta soal. Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun amatotos pagbidaan ina ani ambal bay maka paglahakat rakyat. Sabalikna menjari kakosogan ko patuy alum Mario magsumum bibi maka loman magkalumanan antara sekelibut rakyat Malaysia. Min ai bay pinaluas ma media sosial magsambata maka sampangan alum Malaysia baliau anipat sangpu kanom halibulan siam enggak ika hal karamayan. Gomru titik mustahak pengintoman pabalik helangganan Sabah magbeak maka Sarawak maka Semenanjung Maria mamawujud dakayu negara magtawakup sangai sangpu kali halibulan siam dan ibu siam hatus on nompu katulu. Ingkan sab Datuk Seri Masidi Anoho rakyat Sabah ko angah lamihan allau taga sejarah inak ni maka lasa magsyukur. Dah kayu ngibu 400 sangpu kawalu pinag akalan hek penguatkuasaan maka pemantauan ni pelanjal hek Jabatan Alam Sekitar JAS maka masa kelibut negara. Matogol tempo keadaan kabut sangai min tulu hari bulan walu ngabut sangpu ke tulu hari bulan siam pelabai. Tibalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon bayang haka hek magak kalina ani pasodna siam hatus pintu pitumpuk kawalu hinang panulutan walumpuk katulu parenta min lapangan maka tulumpuk kasah nutis parenta. Sedigi 305 kes yang dirujuk 7 agensi sedih kok tapagak kalan sangpuk kasah taluak kompaun herusab sangpuk pinagak kalan pamihaan hak rapu tanah aku maka tabang proses siasatan mahkamah. Hei magakal min penguatkuasaan rusak ni pohogpot min pemeriksaan maka rundaan makawasan ia ni kapatongan magmasalah. Bang ai kasaan takonan ina ni akal manusul akan ninda hingga ninda min hasil pemeriksaan siasatan maka bukti ya ta'ala min lapangan. Pamau pupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Heka magkaginisan kaum kekosongan Malaysia, rakyat matatas pagtawakupan. Perjuangan Sabah nuntut hak maka kemustahakan lahat Mario MA 60 katulu. Batehna habal lahat kuhapiti, baini sadiahan min seksyen berita hewal sumasa. Terjemahan baini hinangnya Julia Haji Amilasan. Salam Malaysia Madani.

0: خلق.
1: Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Panduan tak sali-sali serahkan pasod na waktu magarib mau kawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajaw Hilingsang.
1: Suko ni kaam kami mo sa gasyaka, sa gasyali, sa karanakan. Magbaklay kita pabalik, masyaran na Bajaw Hiling sama itu. Makeke ulan betina ni, jadi untuk kaam anu hingga meragan karita molek ni luma ilu, pak ayad-ayad, hatakan bangso alulan betitu tu tasayu bina, lan akan iksiga angaluud. Kadang-kadang tangan tak masamin pun nanya luar kabus-kabusnya ke masalah. Jadi seairu laatnya bang kita perlahan, yang penting keselamatan. Dua angka dua si Syasa Amir makam balik suratan lalaras. Kata saya magbantung napin kita ayin yanu kahapan itu.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang.
1: Magatuwang Mahkamah Sala Bekalan Global Maritim Malaysia selaku Barisan Minrahuan Penguat Kuasaan Mabahata Rilautan Negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
2: Sukul habanan sagasiaka magkongsi na pen kita akal ni kahapan itu pasujud ketu ni rakyat khususnya di banan ni anak-anak ta generasi bahau itu walaupun iksiga kita tu indah ginis bangsa budaya maka magbidda agama itiing ke panghalang untuk kita magrakayo magtaakup mari mendakayo lah hatianan nionan Malaysia. Jadi kali ini pa melanjar na PN ni paintoman na PN na maintom na PN nakura ataupun na ketua menteri itu Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor semangat pagtawa kupan sikap loman magkaloman maka magtabang-tabang ano wena wujud togoli

yuk siga kaluman anu aman anu hap amasial kita marim lahat tu jadi imbal niya kakasawan bang sikapina ani tetap tabalu tanta kati se ay bugbog ta pasun pariyo ta pento manta saka anak-anak ta saka anak-anak ta beli apa hak ulagi tu maka kewujudan lahat ta Malaysia maka negeri Sabah itu akan terus yuk siga aman. Amnia kata pusan dan bisa mukuni Tuhan kisang.

Dengan si kisang amukku ni Tuhan. Tinggallah lebih kurang 10 minit batina ani magsiaran kita ma siaran bajo healing sama itu sagpitu sehek nasabakana magbiak makakaam ma siaran etnik murut. Jadi ayai be pagkongsianta ko hapiti murah-murahan yuk sija. Maka buat napen kita sebagai satu panduan ayub Melayu pedoman.

Tapi kita balik mari man rakan yang lalu itu. Jadi apa handa kan maka dua ongka ka arulasa si Eji si Mayang Galura maka datin sa dia. Magduit maka si Min Yasmin suara jantungku.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kesalulan ragu rumurut pasti sindanganan takau monsoy.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM kesalulan Aragur Murut pasukuan ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Kaunter mugar-ugar kapam kaunter bergerak budi diesel matang palangkan Poyora Sabah Sarawak. Moparam tulu kumpani am kilang mamiara ramanuk ra Thailand pinarisa kaupam di audit. Inatangan kaunter mugar-ugar kapuam program kaunter bergerak budi madani diesel budi diesel ginuang kosong palangkan Poyo ras Sabah am Sarawak Rio Mokondo rapa guguyuan intara unit pemimpin pembangunan masyarakat ras Sabah ketua masyarakat am ketua kaum JKK Ru Sarawak kaupisan libung KPDN am niayu kaupisan ondo nangkait Menteri Rakau Pisan Perdana Menteri Sabah am Sarawak Datuk Mustafa Sakput aralalom rondo bala mindago ralan regene koson mangaru ramamagun soralisar rubandar amra asak kalau bagu matatang koson makasia ara ampos ru program ondo bagu tinampos regineo Kaupisan Kaindanganan Veterina Sabah DVS tatanga mampauga rakandoi mamarisa kapam audit ramoporam tulu kumpani am kilang mamiara ramanuk ra Thailand. Yono kosong mangarura kumpani am kilang ondo nakalabit minayara aturan pensijilan halal am niayuk keterjaminan akanon ondo barisi am monsoi. Menteri Pagutanaman Pangimpaitan am Industri Akanon Sabah Datu Jamawi Jafar Mindagu audit raginio matang koson mangaru rangangai kumpani ondo mampalutu rakanon kapuam ingkual rumanuk ras Sabah mayaraturan ondo inaru noyo yo Mindagu raginio nalupus minaya rakandoi kandoi namarisan kapuam audit DVS rakumpani Betagro Thailand kumpani Betagro mekondo rakandaran mampalutu ramanuk ondo menambalui Mayara aturan halal rasuang suku 600,000 ngainan manuk songorau amboi kaimbuaran rukilang mabuli maka suku moparam 6 jam. Liliwa raginio mimpun ras statistik 2,005 Sabah nam Bali kapuam nangimpot ralabi 4,5 ngajuta kilogram kual rumanuk kapuam ayam keratan koson rakawo pa am kubab rumanuk ralagan ololo 405 ngopor ngajuta ngaringgit mayara pagilangan raboy onom ngan sila kesa bilor ragitio mokondo purata 200 kontena kual rumanuk mokotok inimport intora Thailand rapogonong sila Datu Jamawi Mindagu bal ragitio mampakito poyo rakandaran ru industri mamiara ramanuk Mabuli palangkan Poyo ras Sabah. Kita nak kesimpung niak ra imbor koson manguka peratana kapuam intok bagu koson pantanaman ra buburit bijirin. Ralan ragina kulimanin mengindangan Poyo ralalo mengingkurang Poyo ra logo pamakan rumanuk ra oro ramatongno. Ruo projek pambalan rajambatan konkrit bagu giura kampung kaung am kampung melangkap kota belut nopongo noyo tojo am mabuli noyo sailin rumah magun kampung ondo nakalabit. Menteri Kesingkatan Perindustrian mengindapu am pagautan Datu Iwan Benedik Mindagu kaluayan infrastruktur ondo lagan ololo dongo peram talu titik talu ngajuta ngaringgit raginio masau krabal matang Aralo mampaugar poyo rakaimbuaran sosioekonomi, panambuluyan community, amralan pagantasan matang, rapo gonong oro rumah magun ondo minayan sora liliut raginio. Datu Iwon ondo niak kumaro tingganai menteri, mindagu raginio, nalupus nambal rakandoy na gilong-gilong, rapapaugaran rukaruruo projek raginio rakota belut. Jetama sendirian berhad nanimpok mengumung ratalu ngetan ginsamol marin mayara program mengimpasau ragana timug ondo inatang rakamo peram 5 hari bulan suku rakamo peram balu hari bulan sila kasiamti.
program bulin tokru oro Malaysia raginyo hinatang sora liliut ru sempurna ampulu mabul. Rio naguguyu rapas simpungan panambulian sempurna, pasisimpungan Montolop Malaysia, am pasisimpungan penyenggara profesional sempurna, am niayuk meperam limo ngaulun Montolop Sukarela. Sukuraginoti suang sa titik onom-onom ngatan ginsamol marin na sulut naumung nilo. Sumugutur wakil jutama Awang Ahmad Zaki balanano gumogo tojo kosan mangumung rasuang meperamro ngatan ginsamol marin ibiton mingkual rapogonong bilor ragana program liliut sosial am katingganayan nilo. Tano-tano matang igondopoyo, counter mugar-ugar kapam counter bergerak budi diesel, matang pelangkaan poyo rasaba Sarawak. Moporam tulu kumpani am kilang mamera ramanok ra Thailand, pinarisa kapam kapam diaudu. Ginanya pupusru tano tinandari Sharon Raymond, intersection tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kan sayan rarondom.

dan sayan rarondo meroka pat rakamu peram tu lari bulan sila kasiam rong aribu rongo peramonom paring kuanangan mengining rasaba VFM kesalulan ragumurut pasti sindanganan takau monsoy. Aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam katulu rongo peram limo ngaminit rarondom. Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan malupus azan isyak inatangan kaulayan am kasalulan aragumuruti mabuli ningon min giura kasalulan radio amun tampilon rakeke kasalulan radio frekuensi siam ngoparam ro titik dulu kapuam ra kasalulan radio frekuensi matus am tulu titik sa am niayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Aisno mengining takapyo Rondo Rimbain dari Sabinus James Abilin Maguot. Ini ngontak kau.

Rasna pebalan kuno yo baluru gaun oro rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia baluru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok intok rasu suap ti suku ra rondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti. Semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik pemagunan takau nekasimpung niak Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, Yono sora Asak, Tawau, Kalabakan, Tawau, Kunak am Lahat Datu, Sandakan, Kinabatangan, Labuk am Sugut, Sandakan Telupit am Tongot. Igi kalasaan am niak Labuan. Balar gitu syukur ajam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Aisyah mengingat kapi orang dari Mbain dari Ebi Suhaivi Abir Angkaus. Ini ngontak kau.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Tumalimpun rasina komoporti arti ema pasalula ra inatangan biar betul. Maka kuayan mengampin amnaling ngapura simbal am tanau magabau pasalulan pogonong orau malupus tanau kanta tulu apatapat ratibi satu amnya kerasaluran berita RTM.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

So, kan saya anda kawinu pahaka, ondo angkiring ohramon ras Sabah VFM, londom hitu raina tangan kalau entaka, peringho meram mayon, talul lewat numatu otakar haling, ondo rinakam ra kampung Sinsingon, Sapulut. Liliwak kesa ininggalanan ra aunki nambolongon ri sodompong. Liliwak karwo ininggalanan ra ina-ina nuriun ampo porno liliwak ketalu ininggalanan ra kuyu-kuyung.

Hini lirai tu talu liliwa nematua tekera haling ondo apahun nebahu aringo rorainu tu. Ringo hok muyun inatangan kolayan takat tukir oro kaapat jam katulu apat ngoparam lima ngamini teralundom ras Sabah BFM kasalulan rahumurut pas sindangin antaka onsoy.

Raisna kita mengkonopio rondo pambalan intora kau pisan pangilan Pagun Sabah pasal ra paparisaan awam kau pisan pangilan Pagun Sabah ondo kulimanin atangon ra bilor ronga ribu rungo peram onom ti. Amun silaka mopor ramatong ti mokondo limo paparisaan kulimanin atangon yoginio matrix pembelajaran tahun 4 muet speaking muet reading writing and listening ujian bertutur bahasa Melayu UBBM amniak STAM ondo kulimanin tumalimpun intora silaka mopor sukura silaka moporam sa ramatong ti. Amun silaka moporam sa ramatong ti mokondo onom paparisaan kulimanin atangon yoginio ujian amali sains STPM semester 3 ujian mendengar bahasa Melayu UMBM ujian mendengar bahasa Inggris STAM amniak STPM U1 amsem 1 rongaribu rongoperam tulu ondo kulimanin tumalimpun intora sila kamo poramsa sukura sila kamo poramro ramatongti amun sila kamo poramro ramatongti mokondo talu paparisaan kulimanin atangon yoginio SPM STPM U1 amsem 1 rongaribu rongoperam tulu amniak STPM U2 mokondo suang talu ngoperam tulu ngaribu ngaulun calon paparisaan sijil pelajaran Malaysia SPM am talu ngoperam siam ngaribu ngaulun calon paparisaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM Rapagun Sabah Rabilor rongaribu rongoperam onom ti. Raisna mengining takapi rondo rimbai, intari bianus iwot, rimbai noin galanan ra kandaman ra nama gugar. Ini ngontakal.

0: Rohok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Na mengining takap yung rondo rimbay dari Stanley Mingkun, kitang-kitang ralongon. Ini ngon takaw rin o day.

Manimong raruit mapakansuk amun aru manampos takaw ratabong masansam kapam tabung hijau. Atan kulan, timungon ngay ruit Rp5 buhay onom ngansila bago untobon. Karuano, mambal ratabong 5 poram ruo nga minggo. Tabung sakatin raragu tabung 5 poram ruo nga minggo. Pasubolan ruit ratabong no maya araminggo. Minggo kasa sa ringgit pasubolan. Minggu karwo, ruang ringgit pasuwalan, kon raginya balon takau suku limungo parang ruang minggu, suang rumah timung, maruno mapakan sukra guang.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroysor ralisar rupaloy, magalung raka pasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, nulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuo nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

kapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, amkonopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak katarong nuvavayaan miun.

Tapos na kita mga napiabilin ito orang ranta ka na nga torabilin nilo gira TikTok live my random mararaiti kasi nintari Albert Kayapan i Marajun Conrad na nga torabilin nilo ndo na gondo kanilo kan sayan rarondom DJ amrangan-rangan paringkonangan Albert Kayapan am Marajun Conrad kan sayan rarondom Lelewara gini mkone niak rangan takau i Angkili Piku nang ato rabili no kono kan sayan rarondom DJ atan tano tano monsoy paringkonangan Angkili Piku am rangan takau i Sanyut nang ato rabili no kono kan sayan rarondom DJ ntar ra apin-apin paringkonangan ulun-ulun atak kapwa mamagun ntar apin-apin ndo manginging ra kesalulan ragu murut rondom raraiti kan sayan rarondom Sanyut Amkan ini kerangan takau, Imes, Ininsilian, IMM Suk, Amnya ki Lucia Bibi, Amnya kerangan takau I Helen Yong, nangatora beli ni londo nogondo kene lokan sayan rarondom DJ amrangan-rangan, ondo mengining raka salulan ragumurut rondom raraiti gura Sabah VFM, paringkonangan rangan-rangan, rangan-rangan takau di nangatora beli ni lo gura TikTok live my rondom raraiti. Mengining takapi orang dari Mbain dari Onchot Atil Nanswayanto. Ini ngontak kau.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalau aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakauyuk kia, amniak membatik malat sor ram media sosial. Rakuayan memparatu, menauyu am mempakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masagak maminat rainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak ka pangkulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkiniwit ra mairuan rapai nawo.
2: Asna ronda rimbain tari Henry Pangal Pambilinan. Ini ngontak kau renote.

naka panday ko kya. Tumumpang ryo kalibokon ondonyak mauligan ra breeze walk, yoginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amon layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon aralom sa minggu.

Rasna kita mengenal pe ronda pembelaan antara Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Disleksia Kota Kinabalu Kulimanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026 gino raka taluari bulan silaka mopor 2026 oroka onom rajam ka siam rasuswati sukurajam ka patramaiti atangon gira perpustakaan negeri Sabah cawangan Tanjung Aru amun masaga maya kapwa mokondora pangkuatan pasal raina tangan ragedia mabuli WhatsApp ra numbur umang sa tulusa limo onom siam balu disleksiati rondo maruol yogini sasangulun ondo mapagon membaca manulis makarati manabit kapwa mengeja am menguntop kapwa mengira. Kita mungkin apa yang bilin entah orang orang takau entah orang gira TikTok live mai kesan entah dari Robert Berto. Hello DJ Kono, hello Robert Berto kan saya Nara Rondom. Am kena ni orang takau i Gonil Kebi nengat orang bilin no Kono hi DJ hi Gonil Kebi kan saya Nara Rondom. Orang orang takau di nengat orang bilin lo gira TikTok live mai Rondom rarayti paling konangan dangan. Lewat lagi ni bukan ini kerangan takau dan angkat orang beli ni lagi orang Facebook Live My Rondom Rarity. Kusentori Elizabeth Bed, hi Kono, hi Elizabeth Bed, kan saya Nara Rondom. Am kan ini kerangan takau i Florita Losombo Laurentius. Angkat orang beli nak Kono kan saya Nara Rondom. Morau kapat DJ Monsoy Kono paling kodangan Florita Losombo Laurentius. Gamau kau panar Raisak Monsoy saya Ragiuno. Lelora gini am kanina kerangan takau i bagus punya na ngatora bilino kanakan saya ara rondom galengi mekona kura marul disleksia patra boborok ka napali noyo ra taganakon kana paringkonangan bagus punya abilin muti monsoy paringkonangan kan saya ara rondom bagus punya rangan takau iti ngatora bilino gira TikTok live my rondom raraiti paringkonangan bagus punya. Rasna mengenang takap peron dari Mbain dari Jonathan Ensin, aku magium diun. Ini ngontak kau.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralinjobon serangon pagun Sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralinjobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasino. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raririut ololok 1,304 km, napalabit suang moper dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, am tawau. Eskom magalung rariliut ragitio, remembal rekandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.

0: Bulintok bal arugaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yung sangkinulor, kasagan mambal ara imbuor kapam activity undo magagoy kapam lasak, kosan ramang kiwara bujuk, imbuor kapam activity sor ara sungoy amrat, kosan ramagapon mamparaw ang bokon-bokon po yung. Mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal arugaun undo kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan do asap. Kara takau galing kan sayan do inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Rasna makana pia bilin in torangan takau intari Nana giura TikTok live mai kono kan sayan rarondom DJ paling kurangan Nana kan sayan rarondom. Kanina kerangan takau i Esbon Bon James nang adorabili no kan saya na rondom gira TikTok live my paling kurangan Esbon Bon James kan saya na rondom di luar agenem kanina kerangan takau gira Facebook live my nang adorabili ni lo kesan interi Jelita Magret kan saya na rondom meroka pat DJ am rangan-rangan rasa babi FM monsoy kono paling kurangan Jelita Magret kan saya na rondom gamal kopana Raisak Monsen Soy Ragiono. Di luar agenya mungkin ini kerangan takau i Julius Wong Wong ami Sabin Kangut nang atora belinilo koni Julius Wong Wong kan sayan ara rondom DJ am ngerang rangan rasabab VFM Monsoy kono paring kerangan Julius Wong Wong am bilin interi Sabin Kangut kan sayan ara rondom maroka pat DJ am ngengi rangan-rangan rasa bab VFM raka salulan ragu murut pas sinangan takau mon soy kono DJ rondo bereti gura buluran rumah sam koni Sabin Kangut paling kurangan Sabin Kangut ratano bal rugaun gura buluran reginoti agama mon soy kakau ragiuno pagi gilain bal ragaun kan sen rondom Sabin Kangut kakapi rondorin baik dari jupirin attendin indoson ru nairot noyo ini ngontak kau

0: Itaka unsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambijirin rayono mangikang ama paligag ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayono mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kalagagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marwol am itakau pana mabulih mampatirayun ba kaligagan do inan takau sigagama. Suera akanon matandati itakau niak matang mapabanat dat tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku tangopor ngaminit.
1: Kita mengenang tak kapeo rondo rimbain, tori bili salilong nang kausan. Ini ngontak kau renoting.

Paring kunangan nang ini ngerek kesalulan nara gemurut, kesalulan nara gemurut nang kasukun yara pomporno, jam ka tulu rondom rasu suap, kesalulan nara gemurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paring kunangan amkan sayan ra rondom. Rorim baik kosan pantuliran takau rondom ragitia mengining takapi rorim baik kesa, intori Julin Taraye, Vialon Mu Huang Soro, rimbai karo intori John Francis Ami Ezra J, Pai kalawo guangmu. Ini ngontak kau amkan sayan rarondong.

0: Assalamualaikum kabisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinongho iti kabar na ko yunan polumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulu dot kabar. Kaunta mapanabudi diesel kiguna patangkapon id Sabah, Sarawak. Hapada maturo company am kilang mamagampi manok id Thailand minan auditor. Kabar pempenu. Apabayan kaunta mapanaw budi madani diesel, budi diesel pikikira papanahon id Sabah om Sarawak. Miampai sekadung dat unit memeruan keburuan tinimungan magigyon id Sabah, luguan tinimungan magigyon, om luguan tinaru tinimungan mangwasa keburuan om katingaligan kampung id Sarawak, tupis watas om KPDN om nagi agency dit kahampit. Ida suang kapailan di mantiri ida kaupisan luguan mantiri Sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minabaros lang di lamontok papatantu. Magigyon idlabus kakadayan om ida kayonon tangasadu kanu kagunon mantad kinapoying kawasan sinonong dot ababayan dilo. Kawawayan geografi kedua-dua pogun mamaguna karalanon dit lobby osamok miampai magigyan ngawi amakan kalumansan nopo tomod okumad potel id suang talian. Karalanon diloki guna may aiso magigyan dit otalikudan mantad na aw anu kapailan aw karati kauturan kapakyonwon tay kakataguang kabalingkangan access digital. Kaupisan surupu veterina Sabah DWS mamasa papapanaw audit akumaha pada maturu company om kilang mamagampi manuk id Thailand. Ilana pangamontok papatantu katanod sijil halal om kajaminanta kanon adit abarisi om atingalig. Imantiri pamutanaman penginsadan ang pamarunanta kanon Sabah Dato Jamawi Jaafar Minabaros. Audit diloki guna montok papatantu company dit popotikid hasil manuk kumad Sabah katano dit toinsanan kegunaan om koturan dit pinatatap. Yaw na pang aminaboros dilo sara na pang atuminano dit akaraja audit DVS id syarikat Betagro, Thailand. Betagro kiharo ginamu pangaratan halal gisom 600,000 tinan manuk dot asangadaw miampai karaja kilang selinaid hapa da manam jam. Damot dilo tumanud na kasurat di taon 2025 Sabah minangudar labi 45 riyong kilogram manuk na korot bagal dat talad poh om kangkab it akigatang pikikira 405 riyong ringgit. Montok timpu 6 tulan na kapagulutan bayno kiginumu 200 kontena manuk na korot pinasogit nudar mantad Thailand dat manikid tulan. Minaboros ida tu Jamawi ning kakatan dila papakito keburuan tagayo montok papaingkawas pemerunan pemogampian manuk id Sabah. Kampay no maya pangukaban kayunan wagu montok pananaman dot luong. Lang dila pakikira kauhup mengingkuri kosta kanan pemogampian manuk id timpuh rumikot. Tinimungan Polis Marine PPM Wilayah 4 Sabah minangahaw sa girit om tinuman kauk aw nasukayan kigatang osomok 5.3 na pada maturo riyong ringgit. Pinapanaw pamagahawan dilo maya 3 panuguan ida sandakan om kota Kinabalu. Dit ko permapat om ko pada 5 tulan ko siyam katatalib. PPM Wilayah 4 Sabah pinapailo penuguan kumaiso pinapanaw maya operasi. Bersepadu has miampai SPRM id isa jeti aw nakusurat id tisan bawang seguntur sandakan. Pikira jam kaiso teluna hapad min susuab dit kepada 5 tulan kesiam. Ida penuguan dila sungulun kusai ki umur 45 tahun ginakom damot iso titik walu na pada madua riyong ringgit magisusway bansa aw nasukayan kikatumbayaan linisok magawit mantad pogun sombol na haw miampay gatang pikikiro 2.56 riyong ringgit. Nakaampay na ginakita isa po kagu boto siyaw dit pinalisok id pelatan guas bakaw id bawang sa Guntur. Pamarisan kumabot dila nakita isa titik turun na pada matalo riang ringgit magisusway ngaran aw na sukayan kigatang pikiro 2.326 riang ringgit. Damat dila'y dakaraja misway dit ko permapat tulan kasiyam panukuan isa gudang ay sa numburid Kampung Dambay, Jalan Tuaran Bypass, nakakita 4,300,210, kigatang 4,308,506 ringgit. Kes dilo sa Ryukon, tumanod section, 135 bingkurung iso bingkurung D, section 135 bingkurung iso bingkurung E, akta custom hapadam siam onam hapadam maturu.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Dua projek memansai jambatan konkrit Wagu di Kampung Kaung om Kampung Melangkap Kota Belud. Nepengah om pensedia guna dat magigian kampung di kehempit. Minabarasi Menteri Keburuan Pemerunan mengindapu om padsakayan Dato Iwan Benedict. Kesukupan kigatang pikira dona pada matalu titik teluh riang ringgit dilo. Nasili pengunsu batagayo ida salom. Papasikap keburuan sosioekonomi, katumbuluyan tinimungan magigyon ang piramutan, manikid tadaw magigyon ang nakayonan dilo.
1: Dan ini akan menjadi pembeli ubah, seperti mana saya katakan tadi, ya, bukan hanya bagi aktiviti harian penduduk di mukim ini, tetapi juga khususnya aktiviti pertanian dan aktiviti pelancongan di kedua-dua mukim.
0: Dato Iwani panagi kumo dua bayan mantiri minaboros dilo Zerana Pongoh minongay ontong kapapanahan kedua-dua projek dilo id Kota Belud. Jambatan Kampung Kaung kini naruh 100 meter na pongoh memonsoi kerimpunan. Tulan kesiam dit baino miampai ko bian pikikira opada mapat titik teluh riang ringgit. Damat jambatan Kampung Melangkap kini naruh 50 meter. Kapampai ko bian pikira siam riang ringgit na pongoh ditulan ko walu na katalib. Kedua-dua projek dilo tinuridong memaguna ko bian mantat di Kementerian Keburuan Kampung Om Wilayah. Damat dilo Datu Iwan ipo nagi adun kadamayan minongay nagi ontong dit talun-alun SK Kaung kini naru 3 kilometer om jalan Melangkap Kebayau. Kedua-dua ralan di Lepinasuang id bagian di Teguangan Tagayo Montok Papanahon datau du Montol Maya Pengusinan Perintah Pogun Sabah. Tumanu di Datu Iwan atag Papengkawas sinonong kedua-dua ralan di lo pinapanaw na susuhut kapakyanuan om ruputan mantad magigyon suay konasili wakon mantad palan Tagayo Keburuan Kadamayan. Pipiro po kawagu projek talun-alun Tagayo mamaso papanahon ida kayonon dun kadamayan kampay no ralan sayap, ralan tongkurus, ralan podos, ralan kinasaraban, om nagi ralan tiung kamburaon. Jetama senderian berhad humontol kepuhu telutan rinomos marin maya ababayan pamalanaan siribawaig pinapanaw dit kapada malimo gisom kapada malu tulan kasiam diti. Ababayan kapihonot tadaw Malaysia dilo papanahon id apasarili sempurna om Pulau Mabul miampay sa kadung kaisan katumbuluyan sempurna kaisan tutumalap Malaysia om kaisan mangungulod profesional sempurna om nagihapada malimo tutumalap miso sendiri. Gisom baino isa titik 66 tan rinomos marin nanuh minanimong. Tumanu di mobi jetama Awang Ahmad Azaki bagian dau tumopot kopio montok papalabus rinomos marin manikid taun ida siriba ababayan kayonan pasarili sosial om tadbir urus diolo. Mantad na karimpun di taon 2024-2026 tan rinomos na numunimong idkaiga na Sabah Maya Ababayan dilo. Juta mga migit na gidit duwa kangaranan Tagayo idasuang Malaysia Book of Records. It heaviest marine debris underwater cleanup in a day. Miampai 2,100 kilogram rinomos marin nano minanimong om heaviest plastic waste underwater clean up in a day. Miampai nakupuhu 1,508 kilogram rinomos marin. PDRM pinampang memasa papagirat piso kedungan keraja om piramutan miampai magigyon ngawi maya ababayan kepolisan community id tagal tinopikon pinampang. Ababayan di loki hantalan menuridong kayanan pasarili dit atingalig ataranang am aulud. Id apampus ababayan di lo pinapanawat pibarasan om pilangan kapailan karait hal katingaligan, panalaban kantakan karatan, kataranangan tulun kinumuan om kabalingkangan dit ataguang dat magigyon id na kayanan di lo. Itma bi tinimungan magigyon nga kiharan nga kasiwatan. Papalambos kapailan ang pamusarahan. Montok manguhup pulis mamalan pamarisan ang lang panalaban karatan. Miampait labi kiwaya. Idetimpo panagidilo pinakyanuhot magigyon ngay. Tumilambos manahak kapailan karait kaparagatan. Dit kasuayan tay kakantakan karatan. May ano papapanaw ta sikap lang adit kahampit. Ababayan kapulisan community dilo, pinapanaw miyampay sa kadung daluguan kampung, tinimungan mangwasa kaburuan, ang katingaligan kampung, ang nagiit mabingay, magigyan id po sarili pinampang. Ida pumupusan na sugut ako kago ititulog dat kabar-kabar. Kaunta mapanaw budi diesel kiguna patangkapan id Sabah om Sarawak. Hapada maturo company am kilang mamagampi manuk id Thailand minan auditor. Inka ka na kabar dat pagun nulod di Sharon Raymond mantade section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip montok kasalimbahan atau kau. Salam Malaysia Madani.

Ya, tapi nego kami senangan atau tuang kami senangan mungkin kau di tiga selimbahan atau kau antok atau ang tarap data ke apat kepada maturu datulan data ke siam di tahun 2002 pada menam. Ya, tapi nego atau bayan aku hiti ida panong dat apa guna atau kau antok dat mana diti kata guang dat nuridi rasam di tasapo kita pinai kau aku mado kayu di papa panau dati dat anu apa bansa dat sasakayon untuk dat apa nadi ti nung asapo wat rasam nga nuridi kada kau kesiau aku mayon dat mulan ru lan dat mamanau aku mayon dat iway po do kerita nga kada lihway dat man dat nuridi pasangon no mantok dot nuridih komen dot atalang dot kita nung asa po kopi rasam antok dot timpu di tito pinay ko nga mundorong dot taruhay pagulo dot mangaput dot tindalanan dot kayo ya kaunsikan lagi kumada kayo hadit mamasa dot tumanod mediti live TikTok live Facebook ambah mantok dot manimpun iti kasalimban takaw sinding manta di Justin Marajina 1000 tahun anda dan ku kaditikan aku kinang hatokaw.

Tamneko i tiga tang dagata mantok tadaw dat suap tamneko hatadaw dat kalima ko pada mwalu dat tulan at kasiam aditi taon 2002 na pada manam. Ya tamneko i tiga tang nasusugata walu ringgit walu na pada maturusen na sekilogram. Akatang nasusugata walu ringgit walu na pada maturusen na sekilogram. Kami tiga tangga tak kapingan gradat ako iso RM5 2 na pada miso sen na sa kilogram. Gatang tangga kapingan gradat ako iso RM5 2 na pada miso sen na sa kilogram. Kami tiga tangga tak kapingan gradat ko 2 RM4 3 na pada masiam sen na sa kilogram. Gatang tangga kapingan gradat ko 2 RM4 3 na pada masiam sen na sa kilogram. Kami tiga tangga tak antalan gradat ko iso RM4 siam na pada manam sen na sa kilogram. Datang gata kantalan kredit ko iso RM4 siam na pada manam sen na sa kilogram. Datang gata kantalan kredit ko 2 RM4 pada mapat sen na sa kilogram. Datang gata kantalan kredit ko 2 RM4 pada mapat sen na sa kilogram. Kami tiga tangga ta si karap RM1 2 na pada miso sen na sa kilogram. Datang gata si karap RM1 2 na pada miso sen na sa kilogram. Ya tu mereka wila negatang negata pinalabus manta dekat inanan pemurunan gatang gata Sabah. Ketika ETL IGS mengkomadit memutung ngai dat agata. Kelansanan dat nakanu kepailan. Ya. Sining manta di Justin Lusah. Itiritan dat adu aki kaditikan. Kena ngatakau.

Itimput adalah angkalasu linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimput opat minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus kumaan pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nowung id kerita.

Microsleep taika konserap teruhai taika katutak napa nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talunuh pen saat ham kawayawaya ditih kapungunsur dat au kanur memeriman dat dariang taika au kapuriman dat teruhai sakira kataguang kan megal ditih lelebih na serapa panau dat kereta lelebih pa kapia papahampai jentera di tangga gaya ngalumus lemusan dat memansin isa lang dat managak sedap tu Microsleep taika konserap teruhai napa na kaligagan om konsub kantakan dit au senang montok datan sendiri om nage tulun suai.

0: Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambos kano papagaras tundundu am kapangingkuri kaligaganan turwal kardiovaskular. Kapanghup ila papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Maid kakal agar rasti kita daw, mangaraja karaja idualay do panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamadawa bantal po narangan ko dit ako matupis, mamadawa mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.
0: Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit belajaran menengah wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pempit karaja kesuangon kayanan sikul menenuduk om pemagantangan.

Bata Bineko, may amo or bata timpuh toko di Tita Bineko. Sinding manta di Widi Jam Suwil. Iti isa sinding datu wago iti retan dat siuli. Dagar tika na kinang hatoko.

Ya, tapi kalau memasak itu kami sampai di tiap apa yang sinding-sinding dat wagu. Orang ada kayu iti sinding kepelembusan dat ababas wagu. Lebih na antok aditi at tulan dat akasiam diti tapi na ikaw. Ya, tapi na ikaw kumanda kayu dit muhat-uhat dati harda sinding. Nerdi rahyan aku adat manku ponyo maya kesalimbahan data Sabah FM lebih po iti kesalimbahan boros dusun ka mantok kapailan tapi na ikaw nung haroha sinding diti sino po do kayo ngaman do kayo po to do maya diti email urrkrtmkk@gmail.com mantok dat papata dat email di tapi na ikaw mandok kayo nerdi mandok kayo apa imila at lirik dekara raitan dat sinding audio sinding dit sinupo dit pinay ya kami dat asinang na di bay na tagal na nuridi tagal na drumikat dohiti kami dat lebih dat asikap atau ka email na po nga kami dat nuridi asikapi dahay read antangan

Ya, teman aku sinding man tadi jos taga kada na kumos mina kita kama jam ko pod apat na pada mapat minit ada tatuang antok dat bana diti ya kapisan nang ada tatuang lagi kumadia tambalut Raymond Henry Kusi ponsi ko da mamasa dat mano diti kasalimbahan ato ko ya tapi na Raymond bagas nagi songulon dat papalambus sa diti.

Pengkorok kabar terpinai. Apa terpinai kau jam kohopod 4.4 minit ada tutuang untuk rut banediti. Kemudian ada apa kikira? Apa kikira kiharo apa dah mana minit poh iti timpu ada poponi sinding-sinding dat wagu di terpinai kau. Ya terpinai kau insan poh. Kaminut kaun si kahan dat agu mo kumado kayu adit manunupu adit ito nga sinding-sinding dit nga senang lebih pa sinding-sinding id abaras dat akaw yeah, I saw na kaminut kaminut kaun si kahan dat agu mo kumado kayu kaun si kahan na kumadit pamusarahan dat kayu kumadit dati kasalimbahan pamusarahan mantok dat mangin senang kaminut dati kaganaan dat suminding diti ida boros ada toko konsikahan da kayo. Mata bini kau sinding mantan iti sinding datu wagu datu sumusuhut iti isa sinding datu wagu mantan di klaris sebiti nila jibin iti raitan dat id ako pasyon kaditi sutonan iti sinding mantan di silibin bugis sang galas kupi kaditi bah may amu urbata timput ako diti tapi neko rongohat ako diti sinding wagu datu sumusuhut aditi.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanah gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu kepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh tuin sanan.

Kata-kata kawai rina sinding man tadi semi haji juhiman cincin emas pina sulung isa sinding pina kianu di tepi naik kiti amnagi isa di tinun di baja-baja mantan ranau kalan sanandat analihis nak orang kau sinding man tadi semi haji di tinun di cincin emas pina sulung mata mana kau hara iti kapailan amitina pengaman tadi tepi naik liwo kundo kada diti iti mahkamah anak negeri Pinampang nuridi papaharo diti ababayan akon ka ababayan nga iti mahkamah anak negeri Pinampang di Manaw Panaw untuk datadaw dot swab ko pada mwalu nagi swab di no ko pada masiam datulan at kasiam diti nga hiloid kampung pagansakan Inobong kaditi jadi kamayon dot kumado kayo dit haro dati kamayon dot urusan kapihon nuridi kahampit diti kut tanak pogun nga milo mongayid kampung pagansakan Inobong untuk dot swab kepada malu swab dino kepada masiam dot tulan dot kasiam diti.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menam 2030 pada limah napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran ke pegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2005 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Lit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono

Koylo konangku, mamanau gakud miti lembus kanu papagaras tundundu am kepengkuri keligaganan turwol kardiovaskular. Kepenghub ilo papalemus raha mengingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.

ginada pemutanaman om tana gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo, lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Itimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat itimpud hapad mingit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat ng abon. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Hakapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, amkonopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak atarong nuvavayaan muyun.

0: Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Maswang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabujuk Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

0: Pakinangawno daw ka sa himbahan, boss kanasan. Western, Beaufort, Sindumin om Labuan, atus Luvot, titik Sizam FM, Sandakan, Baluran om Bukit Karam, Sizam mapadom onom titik Iso FM. Doit nombor kono po, kinongo na izikoy, doit Sabah VFM.
1: Asik ka ni, kinongo na kya, naiko tenasik.

Kanaw mingkikit mamaguna vaig. Gantaban ako pamagunan vaig ontak mi padu, mabulos ni pon o mangindagup. Tutuban na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa ngyanda mamupu. Paluputon na nung kiva pipe na habu. Vaig na pangaga, mingkikit mamaguna vaig. Kana pamiyubat.

Tapi nak kau bina bayno jam kau nom apa kau pada himo minit dong suvabid pagunta kau ambil timpu di ti mia kata mai mo tapi nak kau kiva lah kau payhan suang hamin ina tay mo degai om pembusan kau dah awal nahaid mantat bayno.

Handan si Simba Heri Nianti Betsy Michael Terminai Kongavi Hansan Nahis Ginavo Poniza Kuiti Hazo Tososo Nod Hazo Pikinavan Kopiso Zito Ngoduvodi Esther Omi Elden Terminai Tambahut Diozu Dai Tindahanon Masam Kinangor Kasimbaan Diti Teko Dai Nombo Kunopo Kinangot Kong Simbaan Boskanazan Dekat Minasi Suau Tamaimo.

Nah, tapi nak kau ngavi tiap musan kau miampai hozo wagu di Felicia Bijum tabuk panandai zinan. Nung api manan dia zu sa biabi hozo dong sebab diti kita nizan ngavi do ukulele om nagi biola. Nikan aku setiap hozo sumusur diti kita kau.